0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
2: Bermaksud, kesusahan yang dihadapi tidak menghalang seseorang untuk terus berusaha mencari harta.
1: Contoh ayat.
2: Ia pun sudah beberapa kali dia mengalami kerugian dalam perniagaannya, namun dia masih tetap meneruskan kerana baginya tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: 6 minit pagi ketika ini kita dah pun bersama dalam Gegau Pagi kita. Dan Lia tidak keseorangan, Lia bersama dengan siapa lagi kalau bukan Abang Gita.
1: Dia ada efek ke?
0: Ha? Tak ada.
1: Tak ada.
0: Sound effect. Ya, nanti abang masukkan lah sound effect dengan gitar. Okey. Apa khabar hari ni bang? Okey?
1: Sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nampak sihatnya tu?
1: Jauh
0: Jauh. Okay. Oh, dekat sikit. Okey. Topik Gegau Pagi kita pada hari ni bang?
1: Ya. Yeah.
0: Nah, sebutkan.
1: Topik dia adalah...
0: Baru nak buka.
1: Cinta sejati.
0: Fuh.
1: Sejati.
0: Mm-mm.
1: Mana dapat topik ni?
0: Eh abang, dia bincang semalam.
1: Oh, ya ke? Oh, semalam ada 5 topik kan?
0: Ya.
1: Yeah. So, pilih yang ni lah. Disebabkan dengan apa?
0: Kenapa pilih topik ni bang?
1: Sebabkan dengan kita punya...
0: Pemergian.
1: Pemergian Allahyarhamah.
0: Tun Dr. Siti Hasmah.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita nak bincangkan lah.
1: Nak relate kan lah.
0: Nak bincangkan ataupun nak... yalah. Sama-sama kita dengan topik ni. Cinta sejati. Apa tipnya untuk kekalkan hubungan yang berpanjangan?
1: Ya, betul.
0: Jadi dalam kalangan pendengar kita ni sebenarnya bang, ramai yang dah berusia, dah berumur kan. Pangkat-pangkat mak ayah kita, atuk nenek kita. Jadi kita nak tahu jugalah macam mana tip hubungan yang panjang tu.
1: Ya,
0: kan? Jadi boleh kongsikan dengan kita tentunya di 010-806-1023.
1: Ya,
0: cuba
1: betul.
0: Kongsikan tipnya. Macam mana boleh kekalkan hubungan itu? Ha.
1: Hubungan perkahwinan.
0: Hubungan perkahwinan walaupun saya belum lagi, tapi kita kena belajar.
1: Dengan Tun M sampai 70 tahun kan?
0: Betul. Tu dalam 70 tahun tu tentunya pelbagai cabaran kan, liku-liku dalam hubungan itu.
1: Bergaduh.
0: Bergaduh semua.
1: Lentam. Wow.
0: Okey, jadi kita nak tahu lah macam mana tip tu. Mungkin ada dari kalangan mak ayah kita yang dengarkan ketika ini, boleh kongsikanlah dengan kami di sini eh. Okey, 010-806-1023. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM.
1: Mempesonakan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Okey, Melaki FM 102.3 mempesonakan. Kembali lagi bertemankan Lia dan juga Abang Gita di sini di radio nombor 1 Orang Melaka, Gegau Pagi. Topik kita, bang?
1: Cinta sejati.
0: Okey, mengenai dengan cinta sejati, mungkin anda ada nak kongsikan tip macam mana nak kekalkan hubungan itu. Mungkin pernah anda berpengalaman bergaduh, salah faham. Jadi macam mana anda perbaiki perkara itu? Boleh kongsikan dengan kita 010-806-1023 ataupun mungkin anda boleh kongsikan juga apa yang anda faham mengenai dengan cinta sejati. Gitu kan? Macam Ayah Rifah ni katanya, cinta sejati komunikasi yang terbuka, kejujuran serta tindakan kasih sayang yang konsisten setiap hari.
1: Setiap hari, ya?
0: Setiap hari kena konsisten.
1: Ush.
0: Betul, memang
1: kena konsisten lah. Ha? Susah juga kalau tu setiap hari tu.
0: Setiap hari susah nak konsisten. Kena sentiasa jujur lah. Itu yang paling penting lah. Lepas tu tindakan kasih sayang yang konsisten tu, maksud Ayah Rifan. Maksudnya setiap hari tu, saya ada baca juga, setiap hari kita kena refresh, kena recharge. Recharge maksudnya
1: charge bateri, bak kata Tun M.
0: Yes. Recharge hubungan itu. Setiap pagi kena recharge. Setiap pagi, setiap hari kena recharge.
1: Kira
0: Saya baca, bang.
1: Okay, okay.
0: Benda-benda jadi saya sukalah baca. Jadi mungkin apa yang anda faham mengenai dengan cinta sejati ataupun tip yang anda nak kongsikan untuk kekalkan hubungan itu. Okey. Dan juga sekejap lagi 8.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama dengan Prof. Naz. Kalau topik-topik macam ni, kita kena ada yang lebih pakar, kita kena ada prof. Sebab kalau kami berdua yang kongsikan tip, lain jadinya. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Okay,
1: saya boleh kongsi tip?
0: Boleh, bang.
1: Ingat saya ni apa?
0: Boleh lah, bang. Okey. Tak ada lah. Saya tengok abang diam je. Ingat tak ada tip nak kongsi. Ingat nak simpan seorang-seorang. Apa dia, bang? Cuba abang kongsikan. Kalau macam kita salah faham.
1: Pasal
0: lah.
1: DJ Lia ni dia tak ada tip. Pasal dia belum ni.
0: Belum
1: berkahwin.
0: Betul.
1: Dia nak orang yang dah berkahwin baru boleh kongsikan tip.
0: Jadi kalau macam sering ada salah faham kan. Macam mana nak betulkan.
1: Okay, macam saya dah.
0: Berapa tahun, bang?
1: 2003
0: tolak 2026. Cuba teka berapa, bang?
1: Susah boleh matematik ni.
0: 23 tahun lah.
1: Lebih kurang 25 tahun lah.
0: Okey.
1: Lebih kurang 25 tahun. Dalam perkahwinan memang adalah pancaroba dia. Adalah dia punya.
0: 20 lebih tu dah lama juga tu, bang.
1: Kan?
0: Separuh daripada hidup kita ni, hidup dengan pasangan.
1: Sebab kami muda kan. Ada orang kahwin dah umur 35, 30, 40 pun ada kan.
0: Yalah, betul lah.
1: Tapi sebenarnya memang toleransi tu. Jangan nak tunjuk kita kuat. Ego tu kena kontrol lah. Itu aja. Satu lagi, macam saya dengan pasangan saya, dia bukannya hari-hari berjumpa. Ada yang pasangan yang macam tu yang susah nak jumpa kan. Satu hari, dua hari baru jumpa.
0: Atas dasar kerja lah.
1: Jadi kadang-kadang bila berjumpa tu, dia selalu ada apa, ada
0: miscommunication.
1: Jadi miscommunication tu bergaduh lah, bertekak apa semua kan. Tapi lama-lama, mula-mula tu memang rasa, kenapa macam-macam. Tapi lama-lama dah masuk 20 tahun, dah masuk 20 tahun berkahwin. So last kita akan rasa, oh, sebenarnya diri kita sebenarnya nak kena handle benda tu.
0: Dia
1: bukannya apa, orang lain. So kita sendiri. Kalau dia tak boleh nak handle, kita yang sendiri yang kena handle.
0: Mungkin kita boleh jemput tetamu jemputan kita.
1: Boleh juga. Pasal dengan ini macam orang ni.
0: LDR. LDR.
1: Apa
0: LDR? Bukan. LDR, pasangan jauh-jauh pun ada juga tip dia.
1: PJJ.
0: PJJ.
1: Betul. Ya. Boleh panggil, sila
0: boleh,
1: duduk.
0: Boleh, silakan masuk. Tetamu jemputan kita. Okey, mungkin anda boleh kongsikan. Macam tadi, Abang Gita dah kongsikan, kena ada toleransi lah.
1: Ya.
0: Jadi, bila dah lepas daripada fasa itu, sebenarnya dalam perkahwinan dia ada fasa-fasa dia kan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ya,
1: 5 tahun yang paling kuat sekali 5 tahun lah.
0: 5 tahun. 5
1: tahun,
0: 5 tahun tu paling mencabar sebenarnya kan? Saya tahu bang.
1: Sebenarnya dia bergantung kepada pasangan tu juga. Tak semestinya lelaki je kena kontrol, perempuan pun ada satu juga kan.
0: Yalah.
1: Jadi salah seorang tu yang nak kena strength dia tu kena ada. Kena ada stand lah, stand. Apa pun yang berlaku ke kan, macam yalah, apa pun yang berlaku, maksudnya kalau macam kita buat rumah kan, kita bina rumah, kena angin, kena gibut, kita kena stand juga. Jangan sampai gobor rumah tu.
0: Macam tu. Jadi biasanya yang kena kuat tu biasanya lelaki lah kan.
1: Perempuan pun ada juga.
0: Perempuan ni dia main dengan emosi pula bang.
1: Tak, kadang-kadang
0: kejap-kejap dah lah, pergi lah. Tak ada?
1: Tak.
0: Tak ada.
1: Jadi sebab tu yang lelaki ataupun salah seorang kena kuat.
0: Yalah, kena
1: contoh bertahan. Contoh macam arwah Tun Siti Yasmah kan. Dia kalau nak ikutkan, dia pun dua-dua busy dengan Tun M. Tapi betul, dia punya kekuatan tu langsung dia tak nak campur cerita pasal Tun M ke apa, bab politik langsung dia tak nak campur. So dia stand dengan dia punya kerja je. So Wak Imah apa yang berlaku pun, kalau tumah dia tak balik pun, dia masih lagi tak adalah cakap kat mana apa semua, tak pernah.
0: Dia faham lah, dia faham. Itulah dia yang nak disampaikan oleh Abang Gita, toleransi.
1: Tapi kita ada juga yang tu, kita punya apa, tetamu ni PJJ kan.
0: PJJ.
1: Macam mana dia handle pula PJJ?
0: Saya rasa saya nak jemput tetamu kita untuk masuk. Sebelah saya buka mic ni, lagi satu kita bersama dengan Amalina Abdul Halim ketika ini, sebelum kita bersama dengan Profesor Dr. Nas.
1: Yang viral ini, viral tau, ni viral.
0: Okey, jadi silakan Puan Amalina kita, yang pernah tular suatu ketika dahulu dengan Suzana. Okey. Jadi kita nak tanya dengan,
2: saya terjebak dalam hal ini. Saya kita hantar barang ni tau.
0: Kita nak tanya bersama dengan Puan Amalina yang PJJ. Jadi macam mana tip untuk kekalkan PJJ itu? Adakah mempercayai satu sama lain itu satu-satunya yang anda pegang? Ataupun macam mana?
2: Pegang. Saya PJJ almost dah 11 tahun. Masih lagi. Dia konsep dia hashtag YTJT je lah.
0: Yang tahu je tahu.
2: Mental physical kena kuat. Apa pun yang jadi kita lalui je lah. Bohong kalau tak ada ujian. Bohong kalau rasa tak ada sedih ke apa kan. Hadap je lah.
0: Itu je lah.
2: Itu je.
0: Jadi
2: so, konsep dia hashtag YTJT.
0: Yang tahu je tahu.
2: Macam mana kita nak handle perasaan sedih tu, macam mana je. Kalau kita nak handle kalau anak ni tak sihat, dan kita kat sini, yang suami kat sana, macam mana kita nak handle. Kadang-kadang tengok, mungkin kita je, kita happy macam ni, tapi hati hanya Allah sahaja
0: yang tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Kadang-kadang anak itulah yang menguatkan.
2: Betul. Wak Imah apa pun yang jadi, anak itulah sebenarnya penguat.
0: Masya Allah, itu dia. Jadi
2: dia macam, kenapa saya terjebak dalam permasalahan ini ya?
0: Okey, baik. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tetamu jemputan kita yang
2: tetamu jemputan
0: yang tidak diundang. Jadi terima kasih kerana sudikan kongsikan tip PJJ.
1: Ya, kepada orang yang belum berkahwin kan, ambil tip lah tu.
0: Ya, saya tengok tahu semua kena kuat fizikal, mental. Dan kalau Abang Gita sendiri tadi kongsikan, kena toleransi, saling memahami, kena faham kerja dia pun kena faham kerja kita kan. Jadi itulah dia. Jadi sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan Profesor Dr. Nazri untuk topik Gegau Pagi kita pada hari ini, cinta sejati. Apa tipnya? Teruskan bersama kami di Malaka FM. Apa dia bang?
1: Mempesonakan.
0: Lambat.

0: Cuit-cuit bersama Prof. Nas. Ha, okey, 8.35 minit pagi. Kita bertanyakan mengenai topik ini bersama dengan orang yang tepat lah Prof ni. Okey, jadi Prof ada di talian ketika ini. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia dan juga DJ Abang Gita.
0: Ya.
2: Ada dua nama, DJ Abang Gita.
0: DJ Abang Gita.
1: Abang Gita.
2: Abang Gita,
1: cinta sejati.
2: Betul.
0: Cinta sejati. Sebenarnya topik ni Abang Gita dia suggestkan sebab baru-baru ni kita dikejutkan dengan kabar berita pemergian Tun Dr. Siti Asma. Jadi kita nak tahulah macam pendengar-pendengar kita kan ramai yang dari kalangan mak ayah atau nenek kita kan. Jadi macam mana mereka mengekalkan hubungan yang berpanjangan itu? Jadi mungkin Prof boleh kongsikan dengan pendengar kita lah beberapa tip untuk bahagia dalam hubungan ataupun apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan cinta sejati. Silakan Prof.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih. Wah, pandai Abang Gita pilih topik. Sangat terkini.
2: Tak ada Prof, kita apa relate kelah dengan apa isu semasa kan. Sekarang ni lalu kat macam-macam dekat media sosial. Yang yelah kita hidup zaman diorang kan.
1: Jadi, okay. Baik. Abang Gita dan juga apa ni, DJ Lia sebenarnya kan Tun Mahathir dengan almarhumah ataupun Allahyarhamah apa ni Tun Dr. Siti Asma ni, ini cinta jenis orang cinta dulu-dulu tau. Dia cinta dulu-dulu. Dia kalau cinta orang dulu-dulu ni betul lah, seorang kena jadi api, kalau seorang api, seorang tu kena jadi air contohnya. Dia menyejukkan. Jadi kalau kita tengok Allahyarhamah ni merupakan seorang yang sangat lembut dan tenang orangnya. Kalau kita tengok interview-interview dia sebelum ni pun lembut dia cara cakap dia kan. Itulah kekuatan cinta orang dulu-dulu. Dia mesti ada seorang yang menenangkan, walaupun seorang tu seorang yang sangat tegas. Tun Mahathir seorang yang sangat tegas. Saya pernah tengok satu video klip ni, Tun Mahathir sendiri mengaku yang antara perkara yang paling dia rasa macam tak patut dibuat ialah dia sangat tegas dululah dengan Tun Dr. Siti Asma. Kan? Jadi ini juga berlaku pada orang tu zaman dulu. Orang tu zaman dulu kalau lelaki ni dia nampak tegas. Arwah ayah saya pun seorang yang tegas. Macam tu. Rasanya arwah ayah DJ Lia dan juga arwah ayah Abang Gita pun mesti seorang yang tegas.
0: Betul.
1: Dia macam tu. Sebab memang orang dulu terdidik dengan cara-cara tegas begitu. Saya pernah tengok orang tua-tua dulu yang bila makan tak ada air basuh tangan ni, kan? Katalah ada kuasan pedas, dia cekurnya tangan di dalam kuasan pedas tu ada. Itu tanda cara-cara treatment orang-orang dulu.
2: Tetapi, tahu tak cekur apa?
0: Cekur yang tumbuh-tumbuhan tu saya tahu.
2: Kan, gendam tangan dia dalam tu.
0: Celup.
1: Jadi, orang-orang dulu, walaupun dia begitu, ikatan kasih sayang dia sangat kuat. Sebab itulah. Sebab seorang, katalah seorang tu seorang yang tegas, tetapi seorang lagi seorang yang menenangkan. Macam tu. Sebab tu kita tengok jodoh orang dulu-dulu sangat lama. Saya kecil-kecil dulu, saya duduk alai. Saya setiap kali arwah ayah saya pergi operasi di hutan, saya akan balik ke Melaka. Saya akan balik duduk alai. Sebab dulu saya kecil-kecil pernah duduk tampin. Jadi saya akan balik alai dan saya habiskan masa saya banyak di alai lah, di kampung alai tu. Jadi masa saya kecil-kecil, memang kalau saya tengok arwah atuk saya, dia malam dia akan terjaga untuk buang air kecil. Arwah nenek saya akan ambilkan bekas kecil tau, bekas kecil macam takungan air untuk beri pada arwah atuk saya. Ini depan mata saya berlaku. Untuk sampaikan arwah atuk saya boleh kencing dalam tu sebab dia tak larat lagi nak bergerak ke tandas dan sebagainya. Ini cinta orang dulu-dulu kan. Dan cinta orang dulu-dulu dia selalu panggil macam mak saya, dia panggil arwah ayah saya ayah, dia kata. Dia ada intonasi yang manja tu, ayah jangan lemah marah, dia kata gitu kan. Dia mak saya selalu guna perkataan tu. Ayah jangan lemah marah, kalau anun salah anun minta maaf lah, dia kata. Nampak tak dia punya cara cakap tu. Zaman sekarang tak ada. Zaman sekarang ni
2: set to the point je.
1: Straight to the point. Apa mama marah?
0: Dah kenapa kan macam tu kan? Awak ni kenapa?
1: Jadi inilah perkara-perkara sebenarnya yang menyebabkan cinta hati. Cinta hati seorang tu dia berlangsung sampai akhir hayat. Ada orang kata yang memisahkan cuma cangkul dan tanah aja.
2: Betul.
1: Kan? Sebab tu saya suka lagu A. Ramli tu. A. Ramli punya lagu tu. Jasad dan nyawa kalangan budi tu kan. Lirik dia begitu mendalam tu. Yang menyatakan kasih dan sayang dia kepada Maria Bacuk tu kan. Walaupun lagu tu dicipta oleh orang lain. Antara lirik dia ni, hanya engkaulah bintang hatiku sayang, bersinar indah di jiwa.
2: Kau
1: pun juga tak dapat kulupakan, sebagai nyawa jasadku. Nampak tak? Dia macam ibarat suami isteri tu nyawa dan jasad tau. Nyawa dan jasad berpisah tiada tau. Orang dulu-dulu tu tau. Sampai satu peringkat kita tengok ada yang suami dia meninggal, tak lama lepas tu isteri dia pula meninggal. Yalah, meninggal ni semua takdir Allah lah kan. Tapi dia punya kekuatan cinta dia tu. Kekuatan cinta dia tu. Pernah satu perkara ni diceritakan oleh sahabat saya. Dicerita bapa mentua dia ni seorang yang sangat alim. Seorang yang sangat alim. Alim dia sampai setiap kali sebelum tidur pun dia akan ambil wuduk, dia akan apa dan semuanya. Tapi ada satu masa tu, isteri dia boleh rasa yang suami dia akan pergi. Ayah dia buat macam biasa. Ambil wuduk dan sebagainya, pakai baju bersih putih, tidur. Tapi mak dia boleh cakap dengan anak dia apa? Mak rasa ayah ni dah sampai masa, dia kata. Dia boleh rasa tau. Dia boleh rasa. Itulah kekuatan cinta orang dulu-dulu. Cinta sejati yang hanya apa ni, cangkul dan tanah saja yang memisahkan. Itu orang cakap your better half, I mean my better half. Maksudnya separuh daripada nyawa kita ni, jasad kita ni adalah pasangan kita tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Saya pernah tengok sahabat-sahabat saya pergi ke mana-mana pun makan bersama. Suami isteri makan bersama. Satu pinggan makan bersama. Dan kita tengok dia punya kasih sayang tu, rasa kasih sayang tu, ya Allah, begitu mendalam. Kan? Kita berapa banyak kali kita peluk isteri kita. Berapa banyak kali kita akan cakap dengan dia, saya sayang awak. Terima kasih jadi isteri yang baik. Itu bila-bila cakap macam ni, kita rasa emosi sikitlah kan. Macam mana, berapa ramai daripada kita yang isteri pula menghargai suami, bang, terima kasih jadi suami yang baik untuk saya. Berapa ramai di antara kita? Berapa ramai di antara kita yang selalu cakap, abang, terima kasih kerana jaga kami sekeluarga. Berapa ramai? Dan ini sebenarnya yang menyebabkan cinta tu, dia akan, dia panggil membugarkan kasih sayang. Membugarkan kasih sayang ni sangat penting, DJ Lia dan juga DJ Abang Gita. Sebab apa tau, membugarkan kasih sayang ni, bila kita kahwin setahun, dua tahun, tiga tahun, itu peringkat awal perkahwinan, the initial stage. Tapi itu dipanggil sebagai kita forming. Tapi yang betul-betul menduga kita adalah waktu storming. The forming, storming dan juga norming ni. Storming ni adalah masa bila kita dah hari-hari jumpa dia, kita hari-hari kita tengok muka dia, hari-hari kita tengok cara dia masak, begitulah dia. Dan disitulah waktu kita diuji dengan cara kesabaran kita dengan pasangan kita. Kan?
2: Betul.
1: Berapa lama kita boleh tahan dengan pasangan kita ni? Masak macam tu je. Hari-hari si ayam, si ayam, si ayam. Apa cerita?
2: Bosan pula kan?
1: Sebab hari-hari kita tengok dia. Sebab tu dalam Islam, hatta sampai peringkat kita nak berhubungan badaniah pun dengan pasangan kita, kena ada kaedah-kaedah tertentu. Jangan lupa baca bismillahnya, jangan lupa baca doanya dan sebagainya. Sebab kaedah-kaedah itu akan meneruskan, membugarkan lagi kasih sayang kita dengan pasangan kita. Dan anak-anak kita pula, macam mana kita tengok dia? Sebab anak-anak kita ni pengikat kasih sayang. Pengikat kasih sayang. Macam mana kaedah kalau kita nak, saya kan, kalau nak katalah kita sedangkan lidah lagi tergigit, even Tun Mahathir pun sendiri declare sedangkan lidah lagi tergigit. Saya memang suka dengar cerita-cerita dia daripada dulu lagi sampailah Tun Hasmah meninggal dunia. Saya sangat suka dengar, saya tengok kasih sayang dia berjalan, pimpin tangan. Sampai satu peringkat, macam mana kita treat kita punya pasangan. Macam masakan dia tak sedap, adakah kita cakap tumpah garam ke apa ni, kuah ni kan, tumpah garam ke atas pedas ni kan. Tapi macam mana kaedah kita nak bercakap? Dan cara saya ialah biasanya, mah jom kita makan sekali, kita makan sekali kan. Dan isteri saya akan selalu cakap apa ni, garam terlebih memang, minta maaf, minta maaf. Dia sampai peringkat macam tu. Kita tak perlu nak sampai berkata, ah, apa awak ni masak garam macam tumpah laut garam. Begitu. Ini antara kaedah-kaedah berkomunikasi yang kita kena jaga daripada awal sampai lah akhirnya. Waktu storming tu adalah waktu-waktu yang paling menguji kita sebenarnya kan. Sejauh mana kasih sayang kita kepada pasangan kita. Sebab tu saya selalu nyatakan bahawa hidup kita ni terlalu singkat. Dengan hidup yang terlalu singkat inilah patutnya kita spend time together dengan pasangan kita. Ada masa jalan sama-sama. Ada masa pergi makan sama-sama. Ada masa terluang duduk quality time, spend quality time, minum teh sama-sama cerita. Awak tahu tak kenapa abang sayang awak? Macam tu. Dan kalau ni pesan saya lah, pesan saya ni, kalau sampai peringkat kita nak marah isteri kita ataupun suami nak, isteri nak marah suami dia, fikirlah satu benda ni. Apakah perkara yang membuatkan kita pertama kali jatuh cinta dengan dia? Saya sedih lah. Apakah perkara yang pertama kali menyebabkan kita jatuh cinta dengan dia? Dan perkara itu yang kita kena ingat dalam hati kita supaya kita tak jadi nak marah dia. Sebab kita kena ingat dalam hidup kita ni, pasangan suami isteri, dia luka tu sembuh tau. Tetapi parut tu tetap ada. Luka tu dia akan sembuh. Tapi parut tu tetap ada. Dan parut itulah yang akan kekal dalam hati. Parut itulah yang akan kekal dalam hati
2: selama-lamanya.
1: Jadi selama-lamanya, selama-lamanya. Hatta kita tak tahulah sampai dia akhir kalam dia macam mana kan. Tapi apa yang ada dalam hati dia hanya Allah je yang tahu. Sebab tu jangan disakiti hati pasangan kita ni. Jangan disakiti. Walaupun kita ni orientation kita orientation lama, dan kita warisi daripada ayah kita, atuk kita kan.

0: kita tu dah berubah bentuk dah. Daripada jari kelingking ke jari, ibu jari saiz dia kan. Tapi tak apalah. Itulah sebenarnya. Engkau pun juga tak dapat kulupakan sebagai nyawa jasadku. Ha, itu dia kan. Itulah sebenarnya.
1: Berapa orang yang romantis juga eh?
0: Saya mengaku saya orang yang romantik. Saya sangat romantik dengan isteri saya.
1: Dia ada pasangan juga yang jenis yang tak berapa nak romantik jugalah. Contoh macam saya jauh lah, saya pun memang bukannya jenis yang romantik. Tapi kadang-kadang benda-benda tu macam tu pun kadang memainkan peranan juga.
2: Mungkin macam abang kita, dia ada cara dia lain untuk menunjukkan kasih sayang tu.
1: Sebab saya dua-dua memang dengan isteri pun tak berapa romantik. Cuma bila bercerita pasal apa ni, tanggungjawab tu lah, tanggungjawab tu je. Jadi bila dah bersama, dah berkahwin apa semua kan, kita cuma dah tak ada cerita pasal I love you ke pagi-pagi dah kena. Tak ada lah benda tu, bro. Tapi saya buat cara lain yang untuk appreciate dia lah, maksudnya kalau macam tu.
0: Sebab abang kita ni, saya tak tahulah, tapi dari segi bila dengar abang kita bercakap, abang kita ni hanya cakap bila perlu je.
1: Betul.
0: Kalau abang kita ni kalau dia sayanglah sebab abang kita ni dia jenis lelaki yang mulutnya di hati.
1: Fuh, dahsyat.
0: Mulutnya di hati. Dia maknanya perwatakan dia, karakter dia, apa semua, kalau dia sayang, dia akan tunjukkan daripada hati dia je. Dia tak sampai ke peringkat dia kata, oh sayang, abang cinta dengan awak. Umpama pungguk rindukan bulan. Dia tak ada macam tu. Tapi cinta dan kasih sayang ni abang kita, begitulah. Ada orang dia guna perantara. Ikut cakap dengan mak kau, ayah sayang dia.
1: Betul.
0: Kau cakap dengan mak kau, jom ayah nak ajak dia pergi dating kejap. Ada macam tu. Tapi apa juga secara sekalipun, apa ni, DJ Lia dan juga abang kita, kita yang penting isteri kita tu, pasangan kita tu ada dalam hati kita. Bawalah dia ke mana-mana. Bawalah dia ke mana-mana. Kadang-kadang sampai kita cakap, walaupun kita jauh dari segi jarak, tapi kita tetap di bawah satu langit yang sama.
1: Betul.
0: Kan? Itu nak nunjukkan rindu kita pada dia tu. Tunjukkan rindu kita pada dia. Dan saya mengaku saya seorang yang romantik lah, sebab saya banyak mengikut karakter mak. Karakter mak. Kalau karakter ayah saya, dia cakap, oh non, dia panggil macam tu je.
1: Keras.
0: Buat letih ke apa ke, dia kata. Kadang orang tu dulu dia, aku lapar lah, kata kan. Sebenarnya itulah kaedah gurauan dia. Kaedah gurauan dia. Tapi sebelum arwah ayah saya meninggal, dia pernah cakap dengan saya, Nazri, dia kata, bila ayah tak ada nanti, engkau lah ayah, engkau lah mak, dia kata. Kau jaga adik kau elok-elok macam mana mak dan ayah jaga adik-adik kau, dia kata. Sampai hari ni saya akan buat benda tu. Saya akan jaga adik-adik saya macam mana mak dan ayah saya jaga jaga anak-anak dia. Dan sebab macam mana arwah ayah saya, arwah ayah saya tiba-tiba sebulan sebelum dia meninggal ni, tak ada siapa pun tahu, saya declare dalam radio ni. Dia pernah cakap dengan saya, dia kata, Nazri, bila ayah tak ada, kau jaga mak kau elok-elok. Ayah sayang sangat dengan dia, dia kata. Ayah sayang dia, dialah nyawa ayah, dia kata. Daripada awal dia kahwin tu sampailah dia meninggal, itu kali pertama dia cakap dengan saya. Tak lama lepas tu, sebulan lepas tu dia meninggal. Dia cakap, ya tak lama ni, dia kata, kau jaga mak kau elok-elok. Kau jangan sakitkan hati dia, Nazri, dia kata. Apa-apa hal kau jaga rumah ni, biar mak kau duduk dengan adik pihak kau, dia kata.
1: Dia dah sakit masa tu.
0: Waktu tu dia belum sakit. Tapi waktu tu dia rasa macam jantung dia pun kadang-kadang tak stabil, kadang-kadang. Tapi saya selalu berdua dengan dia. Saya datang daripada, saya balik rumah, mak, ayah, dia akan cakap, mana ada abang ni. Dan lepas tu saya balik rumah, saya akan salam dia, saya duduk. Waktu saya berdua dengan dia tu lah, waktu tu mak saya pergi ambil air kat dapur. Dia cakap, Nazri, kau jaga mak kau baik, Nazri, dia kata. Ayah sayang dia, dia nyawa ayah, dia kata. Nyawa. Sebab orang dulu Ronda dulu dia cakap bernyawa tau, nyawa. Nyawa ni pasangan lah.
1: Itu nyawa aku dah.
0: Nyawa aku. Tapi arwah ayah saya ni dia cakap itulah.

0: nyawa ayah ni kata. Dan mak saya sendiri pun tak tahu benda ni. Saya declare dalam radio hari ni. Mak saya pun tak tahu cerita sebenarnya.
1: Wah, declare khas eh, Profesor.
0: Lepas tu saya cakap dengan mak saya, mak, macam mana susah senang pun mak, abang tetap jaga mak juga. Sampai akhir hayat mak saya. Saya kata gitu. Itulah cinta orang dulu-dulu. Sampai mak saya, hari sampai hari ni pun dia akan teringat. Dah 3 tahun, dah 4 tahun, dah masuk 4 tahun, dah yang kau meninggal dan sini. Dia kata, ingat. Dan kadang mak saya cakap dengan ayah saya, ayah, Anwar sihat hari ni. Dia kata, walau lah, ayah saya dah tak ada dah. Begitulah.
1: Kuat dia. Kuatnya
0: cintanya, komunikasi antara satu sama lain. Itulah dia yang cuba saya nak sampaikan. Betapa kasihnya orang dulu-dulu.
1: Punya hanya hubungan cinta.
0: Hubungan dia yang sangat akrab tu menyebabkan rasa cinta dan kasih sayang tu tak putus sampai akhir hayat dia. Sampai akhir hayat dia. Cinta ni something yang satu yang sangat unik tau. Sangat unik yang kita susah nak explain, tapi cinta tu wujud. Cinta dan sayang ni dua benda berbeza.
1: Betul.
0: Cinta ni lebih dalam daripada sayang. Cinta ni lebih dalam daripada sayang. Tetapi tanpa sayang, dia tak boleh wujud cinta. Sorry, saya berfalsafah. Betul.
1: Jadi macam ni, apa ni Prof, macam yang belum berkahwin ni, dia nak dapatkan tips dia. Sebab bila dah cerita macam-macam sekarang dekat media sosial kan, yang tak sampai 2 minggu dah bercerai, tak sampai seminggu bercerai. Tips dia untuk yang ni, contoh macam kita hari ni DJ Lia lah, tak jauh lah DJ Lia ni lah. Sampai dia cakap tadi, oh, kena kahwin lepas ni, banyak nak kena fikir ni, kena tu, nak kena nanti ni, nak ayah ni nak kena cakap saya sayang awak, nak ayah ni nak kena peluk. Jadi tips dia Prof,
0: sebenarnya ada hadis Nabi yang menyatakan perkahwinan itu menyempurnakan sebahagian lagi daripada Islam. Menyempurnakan sebahagian lagi daripada iman kita. Sebenarnya saya nak cuba ceritakan kat sini ialah, mulakanlah sesebuah perhubungan itu dengan rasa kasih sayang dan juga cinta. Dan terima kekurangan dan kelebihan pasangan. Terima. Terima kelebihan dan kekurangan pasangan. Dan saling jujur dan bersifat terbuka dengan pasangan ni, kan? Biasalah, bila mula-mula dulu nak bercinta, nak berkenalan, semua nampak cantik. Tapi bila kita dah berkahwin, kita dah kenal lama, dah berkahwin, kita akan nampak kelemahan pasangan kita masing-masing.
1: Dah mula cari lah
0: Dah mula. Contohnya pada waktu tu lah, nampak yang si lelaki ni, dia, kalau dia nak buka kain, dia main buka je, tinggal macam tu. Itu maksud dia. Ada. Bulat je. Macam kuih keria tu. Ketepi ni. Ada lelaki macam tu. Tapi sebenarnya sebagai seorang suami, dia seorang isteri, dia cakap lah, dia kena cakap dengan cara yang baik. Sebab suami kadang-kadang tak sadar benda tu. Sebab kita ni saling melengkapi. Umpama bata, batu bata, tembok tu, satu bata tu kitalah tu. Kita melengkapi yang lompong tu. Kan? Dan kita kena cakap dengan pasangan kita. Isteri kena cakap, abang,
1: jangan main campak je dia.
0: Saya suka abang. Abang baik dengan saya. Tapi bang, tolong abang.
1: Itu okey lagi. Ini kadang-kadang, kadang-kadang dia jenis yang melenting ni. Kau ni main campak aja dia.
2: Tapi sebenarnya itulah yang menguatkan, menguatkan lagi hubungan tu, macam ada gurau senda dia kan.
0: Ingat, bila tergigit lidah, kembalilah semula kepada apa yang saya cakap tadi. Ingat kali pertama kita jatuh cinta dengan pasangan kita. Apa sebab kita jatuh cinta? Ingatkan tu. Jadi kita akan rasa lebih tenang, sabar dan tangguhkan kemarahan tu. Dan akhirnya kita akan jadi lebih reda, lebih relax.
2: Itu dia.
0: Ingat tu. Dan paling penting sekali, suami dan isteri, didiklah hati, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa antara satu sama lain. Bersihkan hati, tanamkan iman dalam hati. Mudah-mudahan sebab iman itulah yang menyebabkan kasih sayang kita tetap bertaut sampai bila-bila. InsyaAllah. Dan dia akan merindui kita bila kita sudah tiada nanti di dunia ni nanti.
2: Tak dapat bayangkan kan, bila dah berpuluh tahun hidup bersama kan, tiba-tiba bangun pagi tak ada orang yang kat sebelah tu.
0: Saya dapat rasakan apa yang Tun Mahathir rasa. Sebab saya menitik air mata saya bila tengok dia di tanah kubur tu. Right?
2: Okey, baik.
0: Itu saja.
2: Terima kasih Prof atas perkongsian pada pagi ini, dan juga tipnya bermanfaat untuk, terutamanya untuk
1: saya.
2: Untuk saya yang belum berkahwin ni, kita take note semua. Baik, apa pun, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof. Naz. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama.
0: Alright, terima kasih
1: Prof.
2: Assalamualaikum, Prof.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini yang mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
3: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang? Membongkang tu apa?
3: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
0: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
2: Assalamualaikum cikgu.
4: Waalaikumsalam.
2: Cikgu Japau. Apa dialek Melaka kita hari ni Cikgu Japau?
4: Cekor
2: bukan sejenis tumbuh-tumbuhan ya cikgu.
4: Tumbuhan apa nama cekor?
2: Ada. Dia macam kunyit ada, macam halia ada. Dia sejenis macam tu lah, lebih kurang.
4: Ya.
2: Cekor. Biasanya orang Jawa pakai cekor ni. Cekor ni apa cikgu?
4: Cekor ni celup.
2: Celup? Contoh ayat cikgu?
4: Contoh ayat semalam aku nampak Tok Sidang cekor kaki dia dekat dalam baldi tu.
2: Oh, panjang ke kau cikgu?
4: Macam tu lah ayat dia.
2: Ulang cikgu.
4: Tok Sidang cekorkan kaki dia dalam baldi.
2: Tadi ada perkataan semalam.
4: Yelah semalam, ekonomi cerita lah macam tu. Cerita orang Melaka. Semalam aku nampak Tok Sidang dia bercekor kaki dekat dalam baldi tu.
2: Okay,
4: kau orang boleh main minum aja. Macam tu lah.
2: Mana kau orang minum air dalam baldi? Okey, ayat saya pula cikgu.
4: Yes.
2: Kau jangan main cekor je dalam periuk tu. Orang lain pun nak makan.
4: Pandai.
2: Saya dah makin pandai cikgu.
4: Bagus.
2: Bukan makin pandai. Memang dari dulu pandai cikgu. Cuma dia makin tajam.
4: Bagus. Selalu membaca, menulis. Supaya menajamkan pikiran kita.
2: Membaca jambatan?
4: Jambatan tanpa rulis.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

0: Okey, masih lagi kita dalam gegau pagi ketika ini. Lebih kurang setengah jam je lagi bang, kita bertugas. Abang Gita?
1: Ya.
0: Setengah jam je lagi. Sabar eh, sikit lagi bang.
1: Alhamdulillah.
0: Kejap lagi perkena kopi, baru segau sikit. Okey. Dan kembali lagi dengan topik kita pada hari ini berkenaan dengan cinta sejati. Kita ada perkongsian daripada Kak Benny. Cinta sejati ni simple aja. Tak sayang, tak adalah kita kahwin dan ikrar janji setia sehidup semati. Dugaan tu normal. Kalau seorang marah, seorang kena tone down. Apapun, ingat poin-poin baik yang ada dalam diri dia. Ihsan dia menjaga keluarga, penat dia cari rezeki dan pengorbanan dia untuk bagi bumbung untuk kami semua ni berteduh. November nanti 20 tahun kami kahwin. Alhamdulillah. Semoga Allah pelihara kasih sayang kami dalam menjaga dua anak istimewa dan berikan kami berdua kesihatan yang baik. Cinta sejati tak datang sendiri. Kita yang kena pupuk dan semai cinta itu. Begitulah.
1: Tips yang baik ya.
0: Ya, itu dia perkongsian daripada Kak Benny. Saya ada terbaca juga sebenarnya. Perhubungan tu kita dengan pasangan kita sendiri yang membentukkan dia.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita bentukkan dia macam tu, macam tu lah jadinya. Kalau kita bentukkan macam ni, macam ni lah dia. Kalau kita bentukkan dia dalam keadaan yang lembut, maka sepanjang perhubungan itu lembut je lah jadinya. Kan, soft je. Kalau kita bentukkan dia, kalau kita sama dengan pasangan jenis kasau ke kan, jadi hubungan tu macam ada kasau-kasau lah. Tapi sebenarnya itu cara masing-masing.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Yang penting bahagia dengan cara masing-masing lah.
1: Ada adapt lah maksudnya tip tu.
0: Ya.
1: Bagus.
0: Saya ni fast learner bang. Jadi itulah. Jadi kalau anda ada tip ataupun apa yang anda faham tentang cinta sejati, kongsikan dengan kami di 010-806-1023 Black FM.
1: Sonakan.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Yeah. Ha, ada yang apa ni, sedang merindui ke ketika ini? Cepat-cepatlah berjumpa. Kalau rindu, ubat dia apa bang?
1: Rindu?
0: Haa.
1: Ubat dia?
0: Haa.
1: Ubat dia... Rindu dia nak tengok rindu kat siapa, rindu kat binatang ke, rindu kat apa, orang ke.
0: Yelah, tapi sebenarnya rindu yang paling menyakitkan macam mana bang?
1: Rindu yang paling menyakitkan? Rindu...
0: Abang ni, lambat.
1: Apa rindu yang menyakitkan?
0: Rindu orang yang telah pergi meninggalkan kita.
1: Ya, betul.
0: Itulah rindu yang paling sakit sebenarnya. Okey, untuk orang yang pernah merasai kehilangan macam abang sendiri pun dah kehilangan ibu dan ayah kan. Jadi bila datangnya rindu tu, sakit dia bukan main lagi. Sebabnya kita tak dapat nak jumpa dia. Hanya pusara yang dapat kita menjadi tatapan kita lah. Okey, kembali lagi dengan topik kita, cinta sejati. Apa yang anda faham? Macam ni perkongsian daripada Fariha. Katanya cinta sejati ni tetap ada ketika susah dan senang. Cinta sebenar terbukti ketika diuji, bukan ketika semuanya indah. Betul juga. Dan yang kedua katanya, bukan sekadar kata-kata, tetapi perbuatan. Betul. Sayang ditunjukkan melalui perhatian.
1: Macam Prof cakap tadilah, Kias Abang Gita ni dia tak bercakap banyak. Dia lebih kepada perbuatan dia.
0: Ada orang macam tu kan. Dia punya apa, love language dia lah.
1: Ni kalau Ayi cakap pun rindulah, I love you lah. Hari-hari kan hari-hari. Charge battery katanya.
0: Pun berjemu juga apa eh. Kalau sekadar kata tapi tak ada ditunjukkan dari segi perbuatan, betul, pun tak terbukti juga kan. Yang ketiga, menerima kekurangan. Bukan mencari manusia sempurna, tetapi belajar menerima dan juga memahami.
1: Membina.
0: Membina masyarakat yang bertamadun. Bukan. Yang keempat, ada hormat dan juga kepercayaan. Hormat ni paling pada saya pun penting jugalah bang kan.
1: Respect.
0: Respect lah each other kan. Bukan seorang saja yang mengalah, tetapi kedua-duanya belajar untuk memahami. Yang kelima, sanggup berkompromi. Berkompromi bang. Susah nak bunyi dia dia. Bukan seorang saja yang mengalah, dua-dua dia belajar memahami. Dan yang keenam, tak semestinya romantik. Macam bagi talin dia. Tak semestinya romantik. Cinta sejati boleh datang daripada
1: ibu bapa. Botak ganas lah. Botak ganas.
0: Sebab tak ada parut bang.
1: Kalau ada parut ni
0: cinta sejati ni boleh datang tidak semestinya daripada pasangan, tapi daripada ibu bapa, keluarga dan juga sahabat.
1: Betul. Tapi yang... satu je lah tip satu lagi, jangan campur adukkan dengan keluarga mentua lah, ataupun ayah dan ibu.
0: Ya, betul juga.
1: Sebab benda tu akan lagi mengeruhkan keadaan.
0: Kan sebab apa yang terjadi antara pasangan, antara kita dengan dia je. Orang luar tak tahu. Bukan orang luar, tapi maksudnya keluarga kita yang terjadi antara kita dengan dia je.
1: Betul.
0: Jadi apa-apa, berbincang dengan dia.
1: Jangan bawa keluar lah masalah tu, masalah dalam rumah ke apa semua kan.
0: Ya, betul juga. Okey, yang ketujuh, cinta sejati tak menghilangkan diri sendiri. Sayang seseorang tetapi tetap menjaga maruah, batas dan diri sendiri.
1: Betul.
0: Itulah. Jadi
1: banyak tips siapa pergi tu? Banyak tips
0: Fariha.
1: Siapa Fariha?
0: Fariha ni sahabat saya.
1: Dah kahwin?
0: Dah kahwin lah.
1: Patutlah banyak tip.
0: Ya.
1: Berapa tahun kahwin?
0: Tak tahu, saya tak tanya pula. Tapi dia ada sebaik-baik saya lah.
1: Berapa tahun?
0: Saya kira-kira kan, waktu saya rasa 5-6 tahun kot.
1: Baru 5-6 tahun.
0: Baru lagi lah bang, baik-baik saya.
1: Lama dah kahwin. Dia belum kahwin ni.
0: Sebab tu lah saya ambil tip dulu bang.
1: Banyak ambil tip. Habis sampai bila nak ambil tip tu?
0: Sampailah ada berjilid-jilid bukunya.
1: Buat buku.
0: Buat buku.
1: Boleh kahwin.
0: Okey.
1: Macam hal
0: lah. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM.
1: Mempesonakan.

0: Dengar sebuah lagu daripada UNIC, Lafaz Yang Tersimpan. Kalau rasa macam belum ungkapkan lagi kata-kata sayang kepada pasangan, ungkapkanlah sebelum dia pergi meninggalkan kita, kan? Okey, kita ada perkongsian juga daripada sahabat kita Kak Nuri Angkasa. Cinta sejati bukan bagaimana kita memaafkan, tetapi bagaimana kita melupakan. Bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita rasakan. Bukan bagaimana kita mendengarkan, tetapi kita mengerti. Dan bukan bagaimana kita melepaskan, tetapi bagaimana kita bertahan. Juga Aiman Hakimi pun ada kongsikan juga kesabaran dan penerimaan. Yang kedua, bertolak ansur dan bekerjasama. Yang ketiga, komunikasi dan juga kasih sayang. Yang keempat, mengutamakan keluarga. Itulah dia perkongsian daripada sahabat-sahabat kita. Dan juga komen kawan-kawan kita di TikTok pun saya nak bacakan juga ni. Jasri Muhammad katanya, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang tetap memilih. Mungkin siapa yang tetap memilih untuk bertahan. Dan juga Kak Lina Johor, ikhlas dan menerima apa kekurangan pasangan, saling melengkapi. Itu dia abang kita. Jadi sampai di sini saja untuk topik kita pada minggu ini, topik yang sangat-sangat
1: cukup sampai di sini saja.
0: Abang ni, saya baru nak feeling lah bang. Aduh. Kena potong lah. Jadi sampai di sini sajalah untuk topik cinta sejati.
1: Yeah.
0: Terima kasih juga atas perkongsian semua. Dan terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan kami untuk gegau pagi pada hari ini.
2: Terima kasih Prof.
0: Terima kasih juga Prof. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita lah terutamanya. Terima kasih juga untuk yang berkongsikan pendapat anda dan juga bual bicara kita masing-masing mengenai dengan topik hari ini, cinta sejati.
2: Sampai kita buat orang menangis ni. Sedih betul.
0: Baik, selepas ini anda akan bertemankan DJ Nana untuk Gegar Pagi 10 Persona 10.2 10 pagi hingga 2 petang. Dan insyaAllah kami akan bersama lagi dengan anda pada minggu hadapan, hari Rabu, pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi sebagai yang terakhir, kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Scorpions, Still Loving You. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom mendatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vers itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Setakat ini hampir 1,000,000 penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
3: Bermaksud, kesusahan yang dihadapi tidak menghalang seseorang untuk terus berusaha mencari harta.
2: Contoh ayat.
3: Ia pun sudah beberapa kali dia mengalami kerugian dalam perniagaannya, namun dia masih tetap meneruskan kerana baginya tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: DJ Nana di sini menemani anda untuk Pesona 102. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuafilah buat semua pendengar Melaka FM. Mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah bertemu kita lagi menerusi ruangan ini untuk hari ini 30 September 2026 hari Rabu bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Rabu terakhir untuk bulan September kan, esok dah masuk bulan baru. Dan apapun insyaAllah kita sama-sama terus doa agar kita sentiasa dalam rahmatnya, dalam redha Allah SWT kan. Dan yang pastinya terus bersama dengan kami Melaka FM, kerana kami terus akan berada di sisi anda tak kira di mana saja anda berada. Baik, anda boleh dengar kami melalui 102.3 MHz juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda, mudah di mana-mana boleh dengar Melaka FM. Dan untuk hari ini saudara, macam biasa kita ada zone music seawal jam yang pertama ini, dan nanti kan juga laguku untukmu. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023 atau masuk ke live TikTok Melaka FM. Jom kita mulakan Zone Music Melaka FM.
1: Zone Music selama 1 jam Melaka.

RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, jam yang kedua bersama-sama dengan saya Nana Safwan di sini. Terima kasih lagi kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Melaka FM. Baik, laguku untukmu pastinya anda nanti-nantikan waktu ini kan. Jom kita dengar lagu-lagu pilihan. Kalau nak hantar kan lagu-lagu pilihan anda, boleh hantar ke WhatsApp kami 010-806-1023. Baik, selepas ni saya akan tunaikan permintaan daripada Mak Jah katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pantai Timur, jauh Mak Jah eh. Alhamdulillah, di Pantai Timur masih lagi dengan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak Mak Jah. Dan Mak Jah kata nak dengar lagu Siapa di Hati Tiku dari Rahmat. Buat hiburan semua yang sedang mendengar Melaka FM bersama dengan Ana hari ini. Terima kasih dari Mak Jah di Kelantan. Wow, jauh di mata, dekat di hati katanya. Baik, terima kasih Mak Jah. Hati-hati ya Mak Jah, jalan-jalan tu. Ingat orang kita sayang. Ingatlah kami kat sini selalu ya. Okey, terima kasih. Dan insyaAllah saya juga akan tunaikan permintaan Encik Ramli Bertamu dulu. Nak dengar lagu Hanya Kau Segalanya Sting. Dan lagu ini khas untuk Haja Zainab, Mak Yah, DJ Hasin, Mama Nomi, Kak Nani, Wan Cak Cak Ba, Zainal Majid dan Mok Suraja Alias. Dengan ucapan salam bahagia, moga sihat dan ceria selalu katanya. InsyaAllah permintaan daripada siapakah ini. Kita nak dengar lagu si lagu daripada permintaan Rudy. Dari Cangkat Semantan, nak dengar lagu Linkin Park, Paper Cut. Wow. Kalau ada saya akan tunaikan. Okay, baik, apapun terus kekal saja bersama dengan kami Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.
0: Rindu ke?
3: Kalau rindu, tujukan lagu.
0: Kalau sayang,

kerap berlaku. Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.

0: retro dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi pauh nilayan.
2: Cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kau lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancongan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal, kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi signal dan masih nak mimpit lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena bertimbang rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingini nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain membantu kenal lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak minta

0: Macam mana yang beza memandu dekat Finland dengan dekat sini, Musamir?
1: Dekat Finland tu orang naik basikal je, Mak. Sebab Qantas dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Kalau nak pergi jauh sikit, naik e-hailing. Jadi tak dapat lawan nak jawab soalan Mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantoi pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhemah merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hebat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: untukmu hanya di Melaka FM.
1: Ya, laguku untukmu hanya di Melaka FM 11.30 minit pagi waktu ini saudara. Harapnya semua dalam keadaan yang bahagia kan. Yang berduka cita tu sebab apa? Bukan berduka cita, orang kata bukan berduka cita tapi dalam keadaan stres. Berduka cita ni mungkin ada yang sedang kehilangan kan. Jadi untuk yang sedang menghadapinya, sabar dan tabah atas kehilangan, insyaAllah kita doakan agar Allah gantikan yang lebih baik dalam hidup kita kan. Pastinya yang patah akan bergantilah ya, akan tumbuh berganti insyaAllah. Apapun saudara, sama-samalah kita banyak sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi kan. Doakan banyak-banyak dan untuk kita juga sentiasa ingatkan diri yang kita juga akan menyusul di kemudian hari. Persiapkan diri insyaAllah, perbaiki diri dan jadilah lebih baik dalam hidup kita ini insyaAllah. Okey, baik, jom kita dengar lagi lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Laguku untukmu, permintaan daripada Kak Nani. Kak Nani nak dengar lagu mana dia pergi, hilang dah pula. Okey, tak apa, kita tengok kat sini. Okey, Kak Nani nak dengar lagu Roslan Madun, Lemak Manis. Katanya lagu ini khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Semoga semua sehat hendaknya lah kan, insyaAllah. Terima kasih Kak Nani. Dan Mok Suraja alias nak dengar lagu Intan Sarafina Kembali, khas untuk ayahanda Haji Kadir Bonda Pak Tua, Zainal Majid, Wan Cak Cak Bah, Hajar Zainab, Mak Yadi Jasin dan Ramli Bertambulu dengan ucapan salam bahagia. Moga sehat dan ceria hendaknya. Okey. Dan seterusnya permintaan daripada Rahmat Osman nak dengar lagu Pantun Budi. Dan ini khas untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana berada. Okey, baik, kita akan dengar ketiga-tiga buah lagu. Cumanya lagu Pantun Budi ni Cik Rahmat, kita akan siarkan versi wanita Jamila Abu Bakar. Jadi sama-sama kita dengar hanya di Melaka FM.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

memang terhibur dengan lagu itu tadi, Pantun Budi, Zapin Pantun Budi. Ha, kan? Bagailah mana kapal nak lalu, bagailah mana hatiku nak nak masuk ke dalam hatimu gitu. Tak adalah pantun tu saya yang cakap kan. Sebab kadang-kadang kita gunakan lagu untuk kita nak kenal dengan seseorang. Itu zaman dulu-dulu lah. Kalau zaman sekarang ni ada ke macam tu? Zaman sekarang ni kalau nak berkenalan macam mana? Kalau zaman dulu-dulu kan sopan santun bahasanya kan. Berkias-kias bahasanya. Itu yang sedap tu. Itu yang menarik tu. Itu yang orang lama-lama kata itulah orang kata penyambung kasih sayang. Kan? Dan kalau dalam rumah tangga tu dah berkahwin pun, cakap-cakap pun kadang-kadang berkias-kias, manis je bunyinya, sopan je kan. Tapi kalau sekarang ni, kan kasau jadinya kan. Tapi tak apalah. Yang penting kita suka dengan cara kita untuk kita berinteraksi dengan pasangan kita. Tak ada masalah pun sama ada dengan cara romantis ke, romantik ke, ataupun dengan cara yang macam kawan-kawan kasar-kasar ke, mana yang sesuai. Dan yang penting kita faham, memahami pasangan masing-masing. InsyaAllah orang kata kehidupan rumah tangga tu akan kekal bahagia kan. Jadi kepada anda yang sambut hari ulang tahun hari ini juga, saya ucapkan semoga berbahagialah hendaknya semua ya. Kalau ada sikit-sikit masalah dalam rumah tangga tu, cepat-cepat kita cari jalan untuk selesaikan. Jangan biarkan dianya berlarutan. Okay? Baik, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu yang seterusnya dalam laguku untukmu pagi ini. Ini datangnya daripada Cik Din. Cik Din dari Belaga Tengah katanya nak dengar lagu nyanyian Sudirman, Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Lagu ini khas untuk yang tersayang lah katanya Cik Kin di Seremban. Okey, terima kasih. Dan juga lagu yang diminta oleh Aboy Pilah nak dengar lagu Don't Speak, nyanyian No Doubt. Okey, lagu ini untuk semua yang dengar Melaka FM pagi ini bersama dengan Kak Nana. Terima kasih. Yang terakhir, permintaan daripada ini dia, Nuri Angkasa katanya nak tunjukkan lagu Tuan Postman, nyanyian Hamidah Ahmad, lagu lama. Ini khas untuk yang tersayang. Dia kata rindu, tapi tunggu surat tak sampai-sampai daripada mata air dia. Jadi Tuan Postman, ada tak surat daripada mata air Kak Nuri Angkasa ni? Kalau ada, jom kita layan lah. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan. In the pyari baaton mein anjana ikrar hai. Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan Jana Minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.

0: Kan, penyertaan, terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami Melaka FM. Terus bersama dengan saya Nana hingga jam 1 tengah hari. Laguku untukmu mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Rindu ke?
2: Kalau rindu, tujukan lagu.
1: Kalau saya

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap lukturma.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Langkah FM lho. Dengan Langkah FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

tiba dengan lagu itu tadi. Apa nak dikata? Okey, 12.33 minit petang tengah hari waktu ini. Saudara, terima kasih yang masih lagi kekal setia bersama dengan Melaka FM 102.3 MHz. Okey. Tahu tak? Saya nak kongsi satu cerita dengan anda, berita dengan anda. Alah, hilang pula. Okey, tak apa, saya kecai balik. Mana pula paginya tadi? Aish. Okey. Ini berkenaan dengan cerita dari Melaka. Zul Melaka menerima kelahiran seekor anak harimau kumbang jantan pada 22 Julai 2026 yang lalu. Si kecil seberat 1.09 kg telah dilahirkan secara semerjadi hasil daripada harimau kumbang betina bernama Minah Beting yang berumur anggaran 6 tahun dan harimau kumbang jantan bernama Tommy yang berusia 11 tahun. Dan setakat semalam, si comel ini sudah pun berusia 2 bulan 7 hari. Perkembangannya sangat sihat, semakin tegap dan sangat aktif di bawah jagaan rapi ibunya. Dan sangat comel. Kalau tengok gambar dia, ya Allah, comelnya. Tahu tak, saya ni kan penggemar kucing. Saya suka kucing. Tapi saya tak dapat nak beli kucing sebab anak ramai kan. Tapi saya sangat minat kucing. Tapi saya suka juga harimau. Dan saya pernah dapat pegang tau anak harimau. Comel lah, comel. Geram sangat. Bila tengok gambar harimau kumbang ni pun, ya Allah, rasa macam nak pergi, nak jumpa, nak peluk je kan. Tapi boleh ke? Yang anak harimau yang saya peluk tu, jangan salah faham pula. Masa tu, di Melaka jugalah. Ada pertunjukan buatkan binatang-binatang yang ada di zoo lah. Lepas tu adalah seorang ni yang jaga harimau tu, dia pegang. Kan comel je, dia tanya saya nak pegang tak? Saya kata boleh, kalau boleh saya pegang. Memang sangat, aku kata apa, macam bila dapat pegang tu kan seronok sangat. Sebab benda yang kita suka dan susah nak dapat, rare kan. Lepas tu dia dapat peluk, ya Allah, hai, comel sangat. Saya suka. Bila tengok wajah apa, comel kan, comel. Sampai dapat dekat, tengok dekat live TikTok Melaka FM ni, boleh tengok gambar dia comel. Anak harimau kumbang. Nasib baik saya peluk anak harimau kan. Kalau saya peluk ibu dengan ayah dia, macam mana agaknya. Okeylah, apa pun, kalau nak tengok kecemilannya, pandai-pandailah ya, datang ke Melaka. Okey, baik, jom kita dengar lagi lagu seterusnya. Untuk laguku untukmu, saya nak tunaikan permintaan daripada Eddie Abdul Hadi. Dan dengar lagu Iklim, tak kisah lagu apa pun dikata, khas untuk semua yang mendengar ketika ini. Dan Samuel J, Patahnya Sayap Malam, permintaan sama je akan kita dengar juga. Dan Wan Ismail, bukan gurauan terakhir, tapi nyanyi Fredo. Okey, gurisan terakhir, kita akan dengar semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih 90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
1: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

0: di Jasin 102.3.
1: Mak FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yugu.
1: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
2: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
1: Ingat, guna aplikasi RTM Play, kalian internet kena ada tau.
3: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama merusi ruangan ini, Pesona 10.2. Alhamdulillah. Jadi apapun saudara, sama-samalah kita perbaiki diri dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apa pun, kerana kita tidak tahu dan kita takkan pernah tahu apa kebaikan mana yang akan membawa kita ke syurga nanti. Dan jika kita berpeluang untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil zarah kebaikan kita itu, teruskan, jangan ragu-ragu. Okey, baik, semoga kata-kata itu melekatlah dalam hidup kita kan. Dan kalau kita nak berubah menjadi lebih baik, insyaAllah kita boleh mula hari ini, mulai perbaiki hidup pelan-pelan kan. Pelan-pelan kita solat tepat pada waktunya, pelan-pelan kita solat, kita mulai puasa Isnin dan Khamis, pelan-pelan kita mulai solat tahajud dan duha, dan pelan-pelan kita menjaga segala yang orang kata boleh menjadikan kita ke arah yang lebih baik lah, insyaAllah. Baik, apapun saudara, tepat jam 1.29 minit tengah hari waktu ini. Dan masih lagi temankan saya, rasanya ada 3 lagu berbaki untuk saya tunaikan lagi. Jadi insyaAllah jom kita dengar lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita tadi, oleh siapa agaknya, Khairul Anwar dan juga Faizal Leo. Dan lagu yang diminta oleh Mazatul Irda juga, lagu kesetiaan daripada Nyanya Siti Sarah, akan kita dengar bersama-sama. Untuk itu, kekal setia bersama dengan Melaka FM 102.3 MHz, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari. Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza.
2: Dia pergi menyeka aku ketika kami sedang menghitung hari untuk melalui bahtera kebahagiaan. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dalam hidup aku ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang pada suaranya kaki pukul, kaki maki. Allah.
0: Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan, meski pernah dikecewakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.

0: lagi lah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Pasti terbaik untuk anda hanya di Melaka FM. Baiklah saudara, nampaknya tugasan saya sampai di sini sahaja selepas ini. Bertemankan insyaAllah bersama dengan DJ Izzat. Untuk itu saya Nana Safa mengundurkan diri. Selama 4 jam saya menemani anda. Terkasar bahasa tersilap bicara, maaf yang saya pinta ya. Semoga anda terus kekal setia bersama dengan Melaka FM. Untuk itu jam kita dengar lagu terakhir untuk hiburan anda dalam Pesona 10.2. Dan saya undurkan diri dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi nanti. Terus dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang terus dan terus mendengarkan siaran kami di Melaka FM untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih kepada anda kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda untuk hari ini, hari Rabu yang cukup cerah ini. Alhamdulillah cuaca di negeri Melaka ini agak cerah ya, walaupun orang kata macam nak mendung-mendung tapi alhamdulillah cerah ya. Dan juga apapun, terima kasih kepada rakan tugas saya DJ Nana yang menemani anda untuk Persona 10.2, giliran saya Izzat Abu Bakar bersama dengan anda untuk Panorama 26 ini hinggalah ke jam 6 petang. Dan tak lupa juga rakan-rakan yang berada di bilik kawalan utama MCR yang sentiasa memantau dan memastikan siaran Melaka FM ini berjalan dengan lancar. Okay? Dan anda yang mendengarkan siaran kami melalui RTM Klik, terima kasih banyak-banyak ya. Teruskan, walau di mana saja anda berada, anda dapat mengikuti siaran kami melalui RTM Klik. Dan juga selain daripada itu, di live TikTok Melaka FM ya, macam biasa sekejap lagi saya akan live di TikTok Melaka FM. Anda bolehlah sama-sama tolong tap-tap screen dan juga sharekan live kami pada petang ini. Yang belum follow kami, boleh follow kami di TikTok Melaka FM. Okey, tiga petang nanti insyaAllah kita akan bersama untuk Dondang Sayang Warisan edisi akhir untuk tahun ini insyaAllah ya. Dan kita akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, tak lain tak bukan bersama dengan Along Ashraf ya, sebagai penutup hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau pada pukul 3 petang hingga 4 petang. Yang mana nak menyertai kami, macam biasa anda bolehlah sediakan pantun-pantun anda ya. Kita bersama dengan lagu-lagu Donang Sayang Mambo, juga kita ada Serampang Laut. Anda boleh nyanyikan lagu-lagu tersebut dengan pantun-pantun yang anda sediakan untuk kita pada petang ini. Yang pastinya pantun-pantun anda itu adalah pantun-pantun yang orang kata tak kisahlah, dari lawak jenaka ke pantun-pantun nasihat ke pantun usik-mengusik ke atau apa saja pantun yang ingin anda sampaikan kepada tetamu kami pada hari ini, iaitu Along. Anda bolehlah jual kepada beliau, insyaAllah beliau akan menjawabnya dengan baik nanti. Okey, jadi apapun, kita nak layan Zone Music selama satu jam ini. Terus kekal bersama dengan kami, 102.3 Melaka FM, semestinya mempesonakan hari anda.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Permohonan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sedikit scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alugajah.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Sound music tanpa henti.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: Kondang Sayang Warisan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang masih bersama dengan kami di Melaka FM waktu ini. Dan tentunya untuk petang ini macam biasalah kita nak layan dondang sayang warisan untuk siri yang terakhir tahun ini. Jadi apapun kita akan bersama dengan Alung Ashraf pada petang ini untuk penutup tirai kita. Assalamualaikum Alung.
1: Waalaikumsalam orang Melaka, apa khabar semua?
0: Baik-baik, alhamdulillah, sihat ya Long ya.
1: Sihat alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah, sampai juga akhirnya dengan selamat ya Long.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak kereta tadi dalam perjalanan.
1: Banyak kereta hari ni bang. Memang Melaka 200 juta orang tak sah bang.
0: Betul lah Melaka tak relax orang kata.
1: Ya, banyak macam aktiviti. Jangan lupa ni promo-promo sikit. Jangan lupa bila larut malam hari Sabtu ni Alung akan buat persembahan dengan kawan-kawan.
0: Kawan-kawan lah,
1: sayang, sayang semua.
0: Tak jemput abang pun.
1: Abang mana dekat sana kan?
0: Abang tukang karut. Okey, baik. Jadi kepada anda yang bersama dengan kami waktu ini, boleh sediakan pantun-pantun anda untuk bersama-sama dengan Alung.
1: Betul.
0: Jual pantun-pantun anda. Kalau nak berdonan sayang mambo, nak serampang laut.
1: Hari ni bang, hari ni kalau Alung rasa lebih manis kalau kita buat donan sayang je. Sebab kita menghormati kan.
0: Tapi pemergian. lagunya tu adonan sayang mambo je lah.
1: Mambo je lah. Kalau joget-joget tu macam tak manis kan.
0: Tak manis. InsyaAllah lah. Kita sama-sama lah ya.
1: Jadi kita donan sayang je boleh
0: Boleh.
1: Mantap.
0: Jadi kalau ada yang nak berjoget tu, joget kat rumah sendiri ya.
1: Jogetlah keliling katil.
0: Baik, jadi apapun mungkin Alung dah bersedia Long untuk pembuka tirai kita pada petang ini.
1: Iya bang.
0: Pada silakan anda yang bersama-sama dengan kami. Kejap lagi dah boleh call kami 282-4477 284-3377. Jadi kita dengarkan dahulu daripada Alung sebagai pembuka tirai untuk petang ini. Pantun yang pertama sekali.
1: Pembuka
0: kita. Dua pantun Long
1: Dua pantun boleh.
0: Dua pantun. Sobat Long, silakan Long.

0: que parava. Ok. Ada guys. Inilah mula dengan pembuka tirai kita bersama dengan Along 28244772843777. Kak Nani, Ijaz, selamat petang juga. Okey, Kak Nani, selamat petang Kak Nani. Okey, yang mana berminat untuk bersama dengan kami yang dah sediakan pantun-pantun anda tu, boleh call kami sekarang ini untuk sama-sama sertai dondang sayang warisan kita lah ya. Jadi minggu yang terakhir ini pastikan lebih ramai lagi yang menyertai, sehinggalah ke jam 4 petang nanti kita nakkan lebih lagi ramai yang berbakat yang boleh menyanyikan lagu-lagu dondang sayang. Yang tak boleh pun masuk call aja, Along akan ajar, akan didik anda sebagai anak murid ya.
1: InsyaAllah sama-sama anak, kita belajar.
0: Dia bukan anak asuh Sohan tau. Anak didik saja.
1: Anak tekak.
0: Ya. Yeah. Okay, come on, come on. Kita persilakan yang pertama. 28244772 28433777. Saya nakkan peserta yang pertama untuk hubungi kami bagi kata berdondang sayang kita pada petang ini. Mana dia ni? Lambat sungguhlah ni, dia orang ni nak call awal-awal macam ni. Dia tunggu dia. Yeah. Kasihlah orang baru, kata dia. Kasihlah orang baru. Yang ni pun katanya kasihlah orang baru kan.
1: Apa, baru lama kita terima.
0: Betul. Yang penting anda call kami sekarang ini. Ya, siapa dia pemanggil pertama? Come on. Mungkin Kak Azura, mungkin Kak Itasha, mungkin Kak Amar, mungkin Kak Nani.
1: Ha. Maksud Haji Alias ke?
0: Ha, Mak Jara mana Mak Jara?
1: Mak Jara?
0: Mak Jara.
1: Lama tak ada.
0: Lama tak dengar cerita. Ya. Call kami sekarang ini. 28244772843377. Selalunya saya first. Boleh Mar, call je Mar. Tak kisahlah first ke, second last ke, third last ke. Call je dulu. Itu yang paling penting eh. Siapa yang first tak kisah. Janji call kami, jangan tak call ya. Alright, kita masih lagi buka talian kepada anda bersama-sama untuk berdondang sayang pada petang ini. Dan Long, yeah, cerita pasal dondang sayang ni Long eh, yeah, kan? Tentunya dondang sayang ini adalah lagu warisan kan,
1: yeah,
0: turun temurun ya, daripada dulu sampai ke sekarang.
1: Dah 500 tahun dah.
0: Dah 500 tahun tu.
1: Ya bang.
0: Dan juga dondang sayang ini merupakan lagu apa, kata lagu apa?
1: Warisan budaya ketara UNESCO.
0: Ketara eh. Dan juga kita difahamkan juga penggiat seni kita, apa orang kata, Pak Barim, Datuk Barim.
1: Datuk Barim sedang uzur
0: ya. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama doakan kepada Datuk Barim kita. Semoga orang kata diberikan kesihatan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Amin ya.
0: Boleh kembali
1: amin
0: berjalan. Sekarang ini beliau memang sangat huzurlah. Terbaring saja dekat rumah ya.
1: Betul. Dia tak selera makan ah. Jadi apa, minta doalah pada semua orang yang mendengar siaran kita ni. Untuk mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan yang berbahagia Datuk Barim. Tokoh warisan hidup kebangsaan.
0: Ya, warisan hidup kebangsaan tu eh.
1: Tahun 2018 tak silap.
0: Ya, lebih kurang 2018-2019.
1: Ya, betul. Dia sakit apa? Uzur. Dia
0: uzur. Orang tua.
1: Orang tua kan. Dia tak selera makan.
0: Sakit tua lah, sakit tua.
1: Ya, betul. Jadi, ni mana ni semua pemanggil-pemanggil ni dah hilang?
0: Ya, 28244477. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa cakap ni?
2: Saya Farin dari Muar Johor.
0: Orang Muar Johor.
1: Orang Farin.
0: Sehat ya? Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Berapa pantun nak Farin ni?
2: Bagi satu.
0: Satu pantun eh.
1: Ini kena dengar saya yang Ghazal ni.
0: Orang Muar kata kan. Zapin. Okey, dah bersedia Farin ya?
2: Boleh.
0: Okay, silakan. Baik, silakan. Hebat orangnya ni.
1: Masuk.
2: Gara-gara membalik kuang.
1: Membaling apa eh? Lupa tadi.
2: Membalik kuang.
0: Ha. Lagi.
1: Masuk.
2: Ikut cinta hilang nyawa
1: ni. Aduh. Masuk
0: lagi.
2: Gara-gara membalik kuang.
1: Macam kenal je pantun ni. Atau apa masuk?
0: Masuk.
2: Gara-gara mesti kita barang
1: budak
2: saya.
1: Masuk
0: lagi.
2: Ulang balik.
0: Ha,
1: ulang balik yang nombor 3 tu.
0: Saya tak boleh nak ulang.
1: Okey, masuk balik gara-gara eh. Masuk. Gara-gara.
0: Terus maksud dia terus. Faham belum?
1: Okay, bantai je.
0: Terima kasih Farid.
1: Terima kasih Farid. Farid. Umar
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Boleh beri dia orang sayang. Saya tahu ni siapa ni.
0: Nama sebenar ke? Macam lain je kan.
1: Anya Mari Tikau Mengkuang.
0: Tak lopeh pula dia.
1: Menganyam sampai ke senja. Leka.

0: Ni first time ni dia benar-benar sayang dengan Along ni. Ha, memang istimewa betul.
1: Tambah kali eh. Ha.
0: Terima kasih sudi berundang sayang. Ala adik parit. Saya dah tahu siapa siapa gerangannya. Ha. Sebab ala dapat tangkap dia punya pantun cicak balik kuang tu. Terimalah kasih sudi berdondang sayang. Mm-mm. Kawan ramai macam
1: yeah, kan. Ya,
0: Along dah tahu gerangan.
1: Come on.
0: Siapakah dia? Farid dah. Farid.
1: Okay, baik, baik. Itu dia. Terima kasih banyak, Farid.
0: Terima kasih, Farid. Cicak balik kuang, eh.
1: Terima kasih banyak. Itu dia.
0: Siapa tu Along? Ay, bawa tanya pula, eh, Joker.
1: 0824477 284433777. Adakah orangnya Joker?
0: Kita boleh tunggu dia jawab. Betul ke tidak?
1: Tunggu dia jawab lah ya. Tukar nama pula dia. Nama nyamuk-nyamuk. Aku sebat kan. 0824477 284433777. Pada anda yang belum lagi call kami, call. Salah pun tak apa. Kita betul belajar. Lagi baik ya.
0: Ya betul.
1: Jangan risau. Salah Along betulkan.
0: Inilah so. Ini tak ada kita.
1: 53 mata sekarang ni.
0: Ya.
1: Mesti ada 50 orang yang boleh call kami.
0: Kak Ita mana Kak Ita?
1: Ita Syam. Come on Ita Syam. Zura, Mausura, Jalias. Abang
0: Yasni. Yes. Siapa lagi? Apa? Pak Im, Sekam. Pak Im,
1: betul. Ramai lagi sebenarnya.
0: Ya. DJ Amau.
1: Ada yang mendengar. Dia mendengar, dia tak nak call sebab nak bagi laluan kata.
0: Tadi dah ada. Okey, orang baru tadi dah ada?
1: Dah ada tadi. Tadi Joko tak pernah call, dah call.
0: Joko tak pernah call.
1: Kita bagi tahu je ya.
0: Tapi bagus lah. Maksudnya boleh bagi orang sayang. Ada lenggok.
1: Boleh. Lenggok
0: tu
1: ada sikit.
0: Masuk tak tahu kat mana tu kan. Nanti kita ajarkan lagi. Asal DJ Amal kata tak boleh nak call pula ni.
1: Ida Arnida. Okay, come on Ida.
0: Ida Arnida Ida, mana? Joker lah tu. Tahu tak apa. Dia pakai nama IC pula hari ni.
1: Nama IC dia. Nama tu lah nama IC dia.
0: Ya. Yeah. Jangan apa. Mentang-mentang lah ni nak daftar apa. Mengundi nanti mudi, kan. IC jangan lupa bawa.
1: Jangan pakai nama Joker. Ya.
0: Memang tak boleh masuk kan.
1: Kena starlight nanti. 284477 284-3377. Belum ada lagi pemanggil yang nak call kami. Jadi kita nak mainkan lagu dulu.
0: Boleh ada? Silakan. Bagi dia ruang, ruang
1: ni, dia ruang nak
0: bersedia.
1: Okey, bersedia dulu ya. Selain lagu ni lah daripada Aero Zaidi, sama dengan anda, bersedia joget burung tiong.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Ya, itu dia, kembali bersama dengan kami di Melaka FM 3.22 minit petang. Yang belum lagi call kami, sila-silakanlah ya. 284477, 284 3377. Terima kasih Joker, tadi dah call kami. Nothing will last forever katanya.
3: Oh, alamak. Macam lagu rock je.
2: Nothing else matter.
3: Eh?
2: Mana dia? 284477, 284 3377. Anda yang belum lagi membuat pantun tu, buatlah pantun sekarang ni. Ataupun cari-cari je dekat orang kata ChatGPT ke mana ke, sekejap aja kan.
3: Dua tiga kucing berlari pun boleh.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa bercakap di sana?
4: Pak Im.
3: Baru je seru, Mak. Dah sampai.
2: Pak Im ni ada, dia dengar. Ya. Yeah. Tapi dia tak nak masuk, dia nak bagi orang lain dulu. Betul lah, Pak Im? Ya,
4: dia. Bagilah orang baru pula.
2: Tapi orang baru ni takut, Pak Im. Dia takut nak mula.
3: Ya. Yeah.
2: Bukan apa, takut melarat, tak nak berhenti. Okey, Pak Im, berapa pantun, Pak Im?
4: Generasi
2: dua lah. Betul dia, Pak Im. Baik. Dengan sayang Pak Im. Okey, dah bersedia Pak Im.
4: Ya, saya.
2: Kita mulailah.
3: Okay.
2: Mana muzik dia ni?
3: Masuk. Pagi-pagi basuh pinggan? Masuk.
5: Dia
3: tak ada. Lah, asal ingat siapa tu?

0: evangeli
1: oh jemus luar
0: luar bahasa baru basuh jemulah
1: masuk
2: hari ni lah dari pendengar tentang saya
1: ewa
2: tidak sebut nama ayu juga telefon lagi
0: ya sebut nama nak tak nak kena telefon ya yeah. Tak

0: Macam-macam itik ya.
1: Banyak itik. Ayam boring lah. Ayam.
0: Ayam ni pakai itik pula lah.
1: Hidup kawan si katak puru.
2: Ayam tak berkena goreng.
0: Itik kawan dengan katak ya. Macam mana bercakap.
1: Itik ni letik sehati. Ang, wak, ang, wak. Macam itulah.

0: tu dia seru Pak Lo, eh, Pak Im.
1: Ya. Yeah.
0: Yang kedua Pak Im, sembang yang kedua.
1: Waalaikumsalam Mak Long, bawa balik beli barang. Oh ya ke Zura? Ha, cepat letak barang kemas, call.
0: Ida malu-malu pula Ida. Come on Ida.
1: Masa
0: lagi.
2: Kawan-kawan pergi ceramah.
0: Pergi ceramah?
2: Dengan
0: ceramah lah.
1: Bagus, tambah ilmu. Masuk.
2: Sama-sama pakai
0: semua.
2: Saya
0: batuk. Oh, kain basuh. Semalam dah pakai, kotor lah.
1: Yang jemur tadi tu lah. Masuk.
2: Kawan-kawan pergi
1: ceramah. Bagus, pergi ceramah. Masuk.
2: Zaman sekarang banyakkan di rumah.
1: Dan
2: sayang.
1: Ya. Yeah.
2: Tak sihat.
1: Ya, yeah, betul. Masuk.

0: lagi pemanggil kita. Seorang lagi, siapa lagi ni?
1: Pisang kaki tu dia tak macam rupa pisang mai.
0: Ha, tak.
1: Dia macam tomato.
0: Dia pun macam labu ah. Ha. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah. Wah, penuh ceria dia. Keadaan ni kita.
0: Sihat Kak Ya?
2: Tahu ya kan?
0: Minggu lepas suara dia macam Rafiq Ambuang. Tahu hari ni macam
1: Salwa Abdul Rahman.
0: Salwa pula ya? Oh, dah tukar Salwa pula ke suara? Kak, dua pantun.
2: Dua.
0: Eh, Kak pula kita panggil Mak.
1: Mak mana ni?
0: Dua Mak ya, Mak. Mak dua ya, Mak.
2: Ya.
0: Baik, Mak. Mak kalau rasa-rasa putus-putus, Mak panjat pokok, Mak. Lain ada tinggi sikit, ada lain.
1: Panjat kuat. Panjat pokok rambutan Mak Usul Raja Alias.
0: Baik. Mak dah sedia, Mak?
3: Baik.
0: Silakan, silakan.
1: Masuk.
2: Rambut pagi. Salam.
1: Rambut pagi sampai ke malam. Masuk.
2: Jatuh ke daun keladi.
1: Oh, jatuh ke daun keladi.

0: Ada lagi ke?
1: Satu lagi.
0: Ada satu lagi. Okey, standby kat mana ni eh?
1: Mak, satu lagi mak. Ya. Yeah. Mak pandai buat cekodok mak. Pandai buat cekodok.
0: Hei, Alun dah rasa ah. Sedap.
1: Baik mak, jangan lupa mak nanti buat cekodok.
0: Mas,
1: masuk mak. Hai. Putus-putus sikitlah mak.
0: Mas,
2: mari kita
1: kampung.

0: Masuk.
1: Hai, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Bagus pantun.
1: Jaga diri, jaga kesihatan ni mak ya.
3: Ya, insya-Allah.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini pantun pesan memesan.

0: Itu dia.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini orang Alu Gajah ni.
0: Ya, yeah, MC.
2: Yo, yo. Apa dia khabar?
0: Dongah.
1: Eh, kau lama tak telefon ni. Ha.
2: Bagi orang baru. So, forgot.
1: Orang baru.
0: Tak apa, baru kau lama kau sama-sama kita
1: dia
0: sayang.
1: Dia orang ni menyogan yo.
2: Bagilah peluang.
0: Ni last ni bang, si banyak pantai pun.
2: Yo. Memang tahu pun.
1: Okey, baik. Dah bersedia?
2: Asal tak habis kau hujung tahun?
1: Tak boleh. Jangan ditanya kenapa ya.
0: Jangan ditanya mengapa tak ada.
2: Okay. Kalau tak boleh nanti saya boleh bayar kan.
1: Jangan cakap aja.
2: Jadi tak pasal jadi minat.
1: Turunkan peruntukan lo. Okay, jangan cakap aja.
0: Okay, silakan pak.
1: Baik.
0: Okay, silakan. Betul, eh? Dua. Okay. Baik.
1: Silakan.
0: Belum lagi. Kita tahu dulu. Kau lak dulu. Masuk.
2: Anak nelayan naik perahu.
1: Ewa. Main anak nelayan kau ya.
0: Masuk.
2: Sedang berdayung hujan gerimis.
1: Aduh. Hai, hujan pula petang ni.
0: Gerimis di dalam lautan.

0: Aduh.
1: Dah kenapa tu? Bawa berbincang.
2: Hancur hatiku, kita tak tahu kawan ramai.
1: Aduh.
2: Mulut ketawa menangis. Apa menangis?
1: Aduh, sedih je. Aduh, abang. Kemana ni, bang? Nak pinjamkan bau jauh.
3: Asam ya, garam kehidupan.
1: Patutlah dia ketawa. Punya dalam hati dia menangis.
3: Ya, dia ketawa je.
1: Ya.
3: Dalam hati siapa yang tahu.
1: Pergi ke pasar beli tahu. Nak bawa sup lah. Belikan mari barang sekati.
0: Ewa.
3: Sekati barang
0: dia. Macam kau penyanyi erak tak?
1: Ya.
0: Bau dia rancang.
1: Yeah. Pergi ke pasar beli tahu.
0: Sampai pagi.
1: Ewa.

0: betul tak bang?
1: Betul, itu dia.
0: Sedih-sedih bang eh.
2: Okay.
1: Kita menghiburkan hati yang duka lara ni.
0: Betul.
2: Lagi,
0: lagi satu.
1: Yang mana sepi-sepi kita hiburkan mereka. Ini kan satu lagi bang.
0: Masuk.
3: Angkut-angkut membawa sampah.
1: Angkut membawa sampah. Ni lori sampah ni.
0: Penat kemas. Angkut lagi. Masuk.
3: Bawalah
0: mari selai
3: benang.
1: Selai benang je
0: Masuk. Angkut-angkut
3: membawa sampah.
0: Terbaik suara Abang MT yang ada orang cakap. Dah lama tak dengar suara
1: Abang Garau ni susah jumpa.
0: Masuk.

0: Terima kasih sama.
1: Terima kasih banyak banyak abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye. Itu dia. Habis kalung cerita. Cerita tu habis kan.

0: sakit dulu sampai sekarang pun sakit-sakit lagi.
1: Tu kena pergi hospital bang.
0: Sakit memanjang pun payah juga.
1: Rakit-rakit kan bersakit-sakit kita dahulu.

0: Yang penting kena usaha, lepas tu doa, lepas tu tawakal, insyaAllah.
1: Semestinya guys. Ya, 28247728433. Kita ada lagi seorang pemanggil. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Zura Juju.
3: Azura, Azura, yeah. Azura, Azura, boleh buat. Beli apa tadi tu?
2: Beli agi-agi.
1: Agi-agi. Yang agi kan ke mana tu? Ke mana anak yatim ke?
3: Agi-agi. Agi-agi nak diagi kan? Ha-ha.
1: Nak agi ke mana anak yatim. Boleh.
2: Ha, hari dah akhir ya.
1: Ya, tiga ha. Tiga.
3: Lima.
2: Dua. Dan sayang eh.
3: Baik.
1: Sedih Zura
2: Okey.
1: Banyak ya.
3: Zura.
1: Okey, silakan.

0: Itu yang mahal tu. Lemak betul suara macam roti tisu.
1: Macam cekorok pisang. Enaknya
0: kaki.
2: Kaki pisang.
0: Kaki pisang.

0: Ay, masuk.
1: Masuk.
2: Pergi ke rumah Pak Hasan.
1: Eh, jauh tu.
0: Pak Hasan.
1: Kuala Linggi.
0: Pak Hasan terkira. Jom mi goreng tu.
1: Haa, Hasan terkira.
0: Masuk.
2: Hendak meminjam sekati gula.
0: Ay. Yang gula pula.

0: sampah yang tak ada gigi ya. Makan pun main kemam-kemam je.
1: Walau mana kita lah pergi. Ala dondang sayang.
0: Ya. Yeah. Ewa.

0: Alright. Mungkin seorang lagi yang boleh kita terima. Siapa di sana? Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang. Apa khabar? Abang Izzah, saya dengan Alung Aisyik.
2: Khabar baik. Ya, yeah, itu dia. Wan cacat bang.
1: Yalah tu.
2: Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wan, kau jangan suka tukar-tukar suara, Wan, eh? Takut nanti dah tak boleh.

0: tak betul, kita betul kan?
1: Ya, sama-sama kongsi ilmu.
0: Aku nak risau tak betul, kita betul kan? Okey, dah bersedia?
2: Okey, ada dua patut lah kalau jadi.
1: Boleh, boleh. Mas, kasih jadi, kasih jadi.
0: Silakan eh.
1: Boleh.
0: Masuk, masuk dalam telefon lah. Tembai.
1: Masuk.
0: Yes.
3: Cari
0: rumput ke Tengah Malam. Aku kata jangan ubah suara, pakai suara betul.
1: Tak masuk.
3: Kalau aku ada,

0: pakailah suara yang betul. Ha, jadi perempuan juga. Ha,
1: masuk.
2: Dondang bayang perambang laut berlehat panjang.
1: Yes.
0: Ah, itu
1: masuk.
2: Sepelat tahun ada apa?
1: Ah, boleh pun.
2: Tahun ada apa?
0: Yes. Yes, itu dia.
1: Masuk.
0: Lagi.
1: Dona sayang berehat panjang.
0: Batuk.
1: Kita berjumpa sambung depan.
2: Depan tahun hadapan.
1: Ah, boleh pun.
0: Kan boleh tu. Oi. Love you.
1: Aduh, ya.
0: Lama long.
1: Ha. Anak lotong anak ke?
0: Lotong mana ni?
1: Ya, dia lagi
0: macam-macam haiwan tu.
1: Ya, macam tu.
0: Ah, kuku dia panjang tu lah.
1: Terkedek-kedek pergi ke pekan.
0: Dari hutan pergi ke pekan.
1: Dia nak topak kredit habis. Anak lotong.
2: Lotong bandar.
0: Cek papers ni. Papers habis.

0: sebenarnya.
1: Ya, yeah. Kejap je.
0: Satu lagi. Last.
1: Okay. Betul-betul nyanyi Pak Wan. Betul-betul. Ni last ni. Pak Wan penutup tau. Penutup tahun ni.
0: Penutup. Last.
1: Steady Pak Wan. Masuk.
2: Kalau ada sudi ladang.
1: Aduh. Sebab pula pantun ni.
0: Kalau ada sumuri ladang. Boleh lagi.
1: Masuk.
2: Bolehlah Doraemon menumpang mandi.
1: Tak mandi lagi ke? Dah petang weh. Dah masuk.
2: Kalau ada suhu di ladang.
1: Ah, boleh pun. Mantap semua hari ni. Mantap. Masuk.

0: Itu dia.
1: Siapa kata tak boleh? Boleh
0: nak tanya je.
1: Masuk. Kalau ada
2: ilmu yang panjang.

0: InsyaAllah. Ewah.
1: Okey,
0: baik. Hai, terima kasih, Pawan. Jaga diri, Pawan.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Halo?
3: Ya.
0: Espinado.

0: ikut Dondang Sayang Warisan. Terima kasih banyak juga kepada tetamu-tetamu saya, especially kepada Along Ashraf. Terima kasih juga kepada Yasir Fikri.
1: Betul. Ya. Terima kasih abang.
0: Dan yang mana mengikuti kami di TikTok untuk bersama-sama dalam Dondang Sayang Warisan ini. Terima kasih banyak.
1: Betul. Ya. Along pun nak apa ni, ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih.
0: Kapan gaya nak berlutut. Itulah.
1: Macam hari mantai pula.
0: Yalah.
1: Petang mantai kalau ada apa sepanjang kita berdonang saya ni sampai laut ada terkasar bahasa ke, terlanjur betul bicara ke, betul apa ada silap di mana-mana, Along minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Kalau ada yang terluka ke, kita tak tahu kan.
0: Betul lah tu.
1: Jadi kosong-kosong kita jumpa tahun depan tau.
0: Kosong lah.
1: Ada kuih satu bang? Tak boleh.
0: Kejap je aku kena berhenti. Okay guys, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang.
1: InsyaAllah semoga Maka FM terus mendunia.
0: Yes. Okay, jom kita layan lagu ni dahulu. Waktu asar azan akan berkumandang tepat jam 4.12 minit petang nanti. Dan juga 4.30 seperti biasalah kita akan ikuti berita Melaka FM.

0: Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru umatnya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Kami dari Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalam

0: Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fatih Samin seperti biasa akan menemani anda dalam segmen Jalan Minda. Dan semalam Ustaz dah kongsikan ada dua tip cara kita nak mendidik anak-anak menurut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua perkara yang Ustaz share semalam, iaitu berkenaan dengan pendengarkan Al-Quran selalu daripada kecil sehingga ke besar, mengajar mereka tentang Al-Quran dan mengajar juga dasar-dasar yang telah diterapkan oleh Islam, terutamanya basahi mulut anak-anak kita dengan ayat-ayat zikrullah. Itu yang telah Ustaz terangkan semalam lah. Dan hari ini Ustaz nak sambung lagi mungkin 2-3 tip untuk para pendengar. Boleh kita amalkan.

Moromina macam mana? Kita tak nak lah hari ni ibu ayah nak tengok anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Tapi mak ayah pula hari ni kedupan dia dah macam jadi anak mak saleh. Kan? Kita tak nak. Sebagai contoh, kita tak

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, berikan nama yang baik-baik untuk anak-anak. Nama ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nama yang memberikan makna yang indah-indah. Sebagai contoh, kita namakan Muhammad ke, Ahmad ke, iaitu maksud yang terpuji. Contohnya, kan? Atau kita nama Aisyah Humaira, Aisyah yang kemerah-merahan. Atau nama-nama yang sedap didengar. Janganlah, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan nak ikut trend, berbelit-belit lidah kita nak sebut nama anak-anak kita zaman sekarang. Saya tak naklah sebut, saya pun tak boleh sebut. Nanti kan terbelit pula lidah ustaz ni, kan? Baik, yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, ajari anak-anak kita dengan apa yang Nabi suruh. Contoh dengan solatnya, dengan puasanya, atau amalan-amalan yang wajib serta sunat, agar anak-anak kita terbiasa mengamalkan ajaran yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, minta anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, selalu baca Al-Quran. Kalau yang pertama semalam ustaz terangkan, daripada kecil, daripada kandungan kita dengar Al-Quran, bila dia semakin membesar, kita kena ajari anak-anak kita supaya anak-anak kita pandai baca Al-Quran. Kalau dia tak pandai, suruh dia belajar. Tapi saya kena percaya, di Malaysia, alhamdulillah, banyak kelas-kelas, di sekolah pun dibuat ustaz-ustazah yang mengajar. Mudah-mudahan anak-anak kita ini boleh membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, insyaAllah. Jumpa saya kembali kerana esok hari terakhir, saya akan kongsikan tip-tip tambahan untuk kita sebagai ibu ayah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik di dunia mahupun di akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: On Air di Melaka FM. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya, Yat Melati, untuk Biz On Air hari ini. Dan kita bersama dengan pemilik Jucu Corner, Azura Anwar. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik, Puan. Saya difahamkan Puan mengusahakan perniagaan Western, kan? Jadi nak tahulah, kan, antara menu-menu Western yang ada di kedai Puan ni?
1: Okey. Dekat Jujur Corner, kita ada chicken chop, chicken.

Lagu dari pada penampilan Chris dengan lagunya Tiara menemani anda di ruangan 102.3 ya Kak Ruby kita, Kak Yat kita nak pulang dah tu, berhati-hatilah di jalan raya, anda juga begitu yang berada dalam kenderaan waktu ini, mungkin dalam perjalanan nak pulang ke rumah masing-masing. Sahabat saya Dak Harry Ibrahim ni berhati-hatilah dalam keadaan hujan lebat dan sebagainya, ada setengah tempat yang hujan lebat waktu ini. Apapun yang dalam kenderaan tu, berhati-hatilah, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Ya kan, pastikan anda, orang kata, jangan leka ketika memandu dalam keadaan hujan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang jalan licin, jangan terlalu lajulah, ikut had laju yang telah ditetapkan. Ya, semoga anda selamat tiba, saya doakan, ke destinasi anda. Ada yang nak balik rumah, ada yang mungkin nak singgah ke kedai dahulu, ada yang mungkin nak singgah ke pasar raya dulu, ada yang nak mencari lauk pauk dan sebagainya. Apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kita nak layan petang ni lagu-lagu dan kenangan untuk petang ini. Lagu yang pernah dipopularkan oleh Kiara dengan lagunya Yang Kan Terjadi Tetap Terjadi. Itulah dia kan, perkara yang dah terjadi tetap terjadi ya, dan perkara yang bakal terjadi pun tetap akan terjadi dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Qada dan qadar kita tak boleh nak elak, kita boleh berusaha saja untuk mengubahnya. Okey, dan juga kita ada lagu yang pernah dinyanyikan oleh Ibnu Reza, Alhamdulillah Ibnu Reza, dengan lagunya Meneka Dalam Kesamaran. Dan ini dia kita layan dahulu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1993 yang membawa naik nama beliau ini. Dan ada lagi beberapa lagu yang menyebabkan beliau ini popular pada ketika itu. Kita dengarkan dahulu lagu yang pernah dipopularkan oleh Fauzia Latif, ini dia Teratai Layu di Tasik Madu. Sama kami 102.3 Radio Melaka FM mempersembahkan anda.

0: 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Itu dia Kiara dengan lagunya yang terjadi tetapkan terjadi. Mawar kita ke jam 5:41 petang. Dan apa pun terima kasih kepada yang masih lagi memantau siaran kami, yang masih lagi mendengarkan siaran kami. Ada yang duduk dekat serambi, ada yang duduk dekat bawah rumah, ada yang duduk dekat bawah pokok, ya. Sambil-sambil apa? Sambil-sambil minum petang, makan cekodok, ikan bilis, perkena pula biskut kering, biskut tongkat dengan air kopi, kan. Petang-petang ni selamat menjamu selera lah kami ucapkan kepada anda. Selamat minum petang lah, ya. Apapun kesihatan kita perlulah kita jaga, ya, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, berjerebu dan sebagainya. Tapi di Melaka alhamdulillah lah, kan, jerebu dah makin berkurangan, indeks pencemaran udara kita pun bertambah baik, alhamdulillah. Jadi apapun bersiap siagalah juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku dan sebagainya, dan menjadi macam acara tahunan dah, kan. Setiap tahun mesti ada jerebu, setiap tahun mesti ada El Nino dan sebagainya. Jadi apapun kita bersiap sedia dengan apa jua cuaca yang orang kata kita hadapi sekarang ini, dalam keadaan kita yang orang kata sedang sibuk bekerja di luar dan di sana sini, kesihatan perlu kita jaga. Kalau rasa-rasa badan tu kurang sihat dan sebagainya, cepat-cepat dapatkan rawatan segera ke klinik-klinik yang berhampiran, ya, supaya kita dapat merawat terlebih dahulu, merawat lebih awal lagi, dan juga dapat kita apa, menghalang daripada penyakit kita ini merebak nanti, ya. Kalau ada juga yang kena seperti influenza dan sebagainya, pastikan anda betul-betul kuarantin lah. Jangan anda merayap ke sana ke sini pula. Jangan pergi jumpa orang tua anda yang dah berusia, kan. Takut bila mereka kena, boleh menyebabkan bertambah teruk nanti, ya. Jadi pastikan kita menjaga bukan sahaja diri kita, malah jaga juga orang lain. Okay, baik. Kita dah tinggal lebih kurang 3 sahaja lagu lagi yang bakal saya hidangkan untuk anda sepanjang petang ini. Selepas ini anda akan ditemani rakan sugar saya. Hola, hola, hola. Bukan, tak lain tak bukan. Bukan, tak lain tak bukan. DJ Ain akan bersama dengan anda jam 6 petang hinggalah ke jam 12 malam nanti. Dan apa pun, saya ingatkan anda sekali lagi, pastikan anda yang belum lagi mendaftarkan diri sebagai pengundi, pastikan anda daftarkan diri anda seberapa cepat yang boleh, ya. Kalau ada yang buat pertukaran alamat ke apa ke, dah pindah rumah ke sebagainya, cepat-cepatlah orang kata buat pertukaran tersebut, dan juga proses dia orang kata semoga dapat dipermudahkanlah, ya. Adik-adik kita terutamanya mereka yang pertama kali nak mengundi tahun ini, ini pengalaman pertama anda. Kalau belum daftar, segerakan. Kalau dah layak, umur dah cukup, pergi daftar segera, ya, untuk anda mengundi pada tahun 2026 ini. InsyaAllah tak lama je lagi. Bersabar-sabarlah sayang, ya. Tak lama je lagi kita akan bersama-sama mengundi, okey. Jadi apapun, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih kepada rakan sukas yang berada di bilik kawalan utama MCR. Terima kasih juga kepada anda semua yang telah menyertai untuk dondang sayang yang terakhir pada tahun ini 2026. Kita akan berhenti untuk dondang sayang selama lebih kurang 3 ataupun 4 bulan, ya, dan selepas itu tahun hadapan kita akan sambung kembali untuk dondang sayang warisan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang sentiasa support kami, yang sentiasa menyertai dondang sayang ini, dan semoga kita berjumpa lagi untuk tahun yang akan datang, ya, bersama dengan artis jemputan kita Yasir dan juga Along Ashraf. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi diri selamat petang yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, yang sedang bertugas selamat menjalankan tugasan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan 3 buah lagu. Nantikan sekejap lagi EYE, Izinkan Selamanya, Namamu di Hati. Kita ada Keinsafan Kerabat, tapi itulah yang dahulu. Ini dia lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995, Dua Jiwa Satu Hati, Legacy bersama dengan anda. Assalamualaikum, bye-bye.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Bersembah daripada Slick Cuin saja. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang semua pendengar Radio Nombor 1 Arah Melaka. Pastinya di jam baru ni anda bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti macam biasa, okay? Apapun, terima kasih rakan saya sayang DJ Izzat yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 2 sampai pukul 6. Dan pastinya terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar Radio Nombor 1 Arah Melaka, set-set Melaka FM yang senantiasa bersama dengan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Hari ni dah 31 Hari ni hari yang terakhir lah untuk bulan ni. Mungkin ada yang bulan ni banyak senyum, ada yang mungkin bulan ni banyak bersabar, ada juga yang masih tertanya-tanya, esok dah Oktober ke? Tapi apapun yang berlaku sepanjang bulan ni, kita tinggalkan yang kurang baik, kita simpan yang baik-baik, dan kita nak bawa semangat yang baru masuk ke bulan Oktober. Tapi janganlah sampai jadi tragedi Oktober, eh. Dan sementara September tengah buat final countdown ni, jom anda stay je bersama dengan Ain. Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik. Antaranya seluar sini ada lagu daripada Spider, Aladdin, khas untuk anda. Dan juga pastinya pukul 6.30 nanti kita akan dengarkan ulangan Permata Hati.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu. Kita ikuti bersama.
2: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'atayn muqbilan 'ala Allah biqalbihi kharaja min dzunubihi kayawmi waladathu ummuh. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang dua rakaat hal keadaannya ia berhadap hatinya atas Allah taala, dikeluarkan daripada dosanya seperti hari diperanakkan ibunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang salat dalam kerana hatinya salib hanya kepada Allah, tidak yang lain, melainkan hanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ia selesai mengerjakan solat, seperti baru ia dilahirkan daripada perut ibunya. Jadi menerusi hadis ini dihuraikan oleh ulama, apa yang disebut oleh ulama berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-234 itu. Dan sungguhnya besarlah kelakuan sembahyang hamba itu dengan berhadap hamba itu atas Allah taala. Besar kelebihan orang yang mendirikan solat ini, besar kelebihannya kalau betul-betul ia hanya menghadapkan kepada Allah, tidak kerana nak menunjuk, bukan kerana rasa terpaksa, tetapi rasa tunduk derenah dirinya kepada Allah, maka begitu besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ianya baru dilahirkan daripada perut ibunya. Radhiyallahu anhuma, hadis marfu, innal abda idza qama yusalli utiya bi dzunubihi atau ata bi dzunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala 'atiqihi fa kullama raka aw sajada tasaqatat anhu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis marfu, sesungguhnya hamba Allah apabila ia berdiri mendirikan salat, dibawakan atau telah membawalah ia segala dosanya dan telah diletakkan di atas kepala, satu riwayat diletakkan di atas tengkuknya, tatkala ia rukuk dan sujud, nescaya berguguranlah dosanya jatuh. Mana setiap kali rukuk, setiap kali sujud, segala dosa ini yang dipikulkan di kepala atau di tengkuk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama yang menghuraikan hadis ini, hatta la yabqa minha syai'un insyaallah, sesungguhnya tidak ada sesuatu lagi dosa tinggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mendirikan salat ini sesungguhnya besar kelebihannya. Seterusnya dalam kitab kita menyebut, maka apabila tiada ia berhadap atas mayang, kalau dia tak solat, dan lalai ia daripadanya, kalau dia solat ini, sama tak solat diseksa oleh Allah, tapi kalau dia solat, hati ini memikirkan lain, hewan sana, fikir sana, ingat sana, tak betul-betul menghadap kepada Allah. Sekiranya seorang itu solat tapi hatinya tidak kepada Allah, ataupun dalam keadaan dia salat dan lalai ia daripadanya, lalai dengan berkhabar-khabar dengan hadisun nafsi, berbicara dalam hati dengan pekerjaan dunia, maka adalah yang demikian itu seperti menepati yang datang kepada pintu raja minta uzur. Kedudukan orang yang salat dalam keadaan ianya lalai, tak betul-betul menumpukan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seumpamalah seorang rakyat yang bersalah berjumpa dengan raja nak minta supaya diampunkan diampunkan kesalahannya, iaitu datang ia kepada pintu raja minta uzur, minta kemaafan, minta supaya dimaafkan daripada kesalahannya dan tergelincirnya, maka tak kala sampai ia kepada pintu raja, berdiri ia pada hadapannya di depan raja dan berhadap ia atas malik raja, maka jadilah yang datang hendak minta uzur itu berpaling ke kanan, ke kiri, maka bahawasanya raja itu tidak dan tiada, dan maka bahawasanya raja itu tiada diberikan segala pintanya dan hajatnya, dan hanya senya berhadap raja itu atasnya di atas kadar pertolongannya, inayahnya, dan berhadapnya. Maka demikianlah lagi semahyang apabila berdiri hamba padanya dan lupa ia daripadanya, tiada diterima daripadanya. Begitulah perumpamaan seorang rakyat jelata yang banyak salah, telah melakukan kesalahan. Pergi jumpa raja, bila sampai jumpa raja, berdiri, tapi dia pandang kiri kanan sambil bercakap pandang kiri kanan. Sudah tentulah raja itu tidak akan menumpukan perhatian permintaan rakyat jelatanya yang salah itu, kerana dia tak sungguh-sungguh. Dia akan memberikan pertolongan sekadar kesungguhannya berhadap kepadanya. Itulah umpama orang yang salat, kalau betul-betul dia berdiri dalam keadaan dia merendahkan diri kepada Allah, dalam keadaan dia tawaduk, dalam keadaan dia rasa takut kepada Allah, dalam keadaan dia mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan redha Allah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan berikan banyak dan meluluskan dan memustajabkan segala permintaannya. Kerana solat ini di antara satu pekerjaan yang paling disukai oleh Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a an yuksira falyuksir." Salat itu adalah sebaik-baik amalan yang disyariatkan oleh Allah. Sesiapa yang berkuasa membanyakkan solat, maka solatlah. Karena dia antara amalan yang paling disukai oleh Allah, yang diredai oleh Allah, ialah solat. Karena Allah yang memperdukan solat tersebut, maka hendaklah kita menunaikan solat sebagaimana kehendak Allah. Allah yang perintahkan solat, jadi kita tak boleh solat mengikut kehendak kita, maka ikutlah solat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah menghendaki solat dilakukan sekian-sekian caranya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimustajabkan oleh Allah segala permintaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, Al-Imam Al-Fashni, seorang ulama Syafi'i yang alim, itu Syihabuddin Ahmad Ibn Hijazi Al-Fashni rahimahullahu ta'ala, menyebut dalam kitabnya Tuh Tuhfatul Ikhwan. Dia membawakan riwayatnya. Merujuk di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karangan Syihabuddin Al-Hijazi Al-Fashni Majabut. Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan tahtal arshi lahu arba'atu awjuhin. Sesungguhnya Allah telah mencipta seorang malaikat di bawah arsy. Baginya ada empat muka. Bainal wajhi wal wajh arh alfu amin. Di antara muka pertama dengan muka kedua dengan ketiga dan keempat, iaitu 1,000 tahun. Yang pertama, muka pertama memandang ia kepada syurga. Dan ia berkata, Tuba liman dakhalaki. Berbahagialah orang yang masuk kepada engkau, wahai syurga. Muka yang kedua, yang zuru bihi ilan nar. Muka yang kedua memandang kepada neraka. Dan ia berkata, Wailun liman dakhalaki. Celakalah orang yang masuk ke dalam engkau, wahai neraka. Muka yang ketiga, yang zuru bihi ilal arshi. Muka yang ketiga memandang kepada arsy dan ia berkata, Subhanaka ma'azamaka, maha suci engkau, alangkah agungnya engkau, ya Allah. Muka yang keempat, yakhiru bihi sajidan. Muka yang keempat, tersungkur ia sujud, mendadak sujud, dan berkata, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baginya ada 5 pergerakan dalam 1 hari 1 malam ketika mana masuknya waktu. Maka dikatakan kepada uskun, diamlah engkau wahai malaikatku. Fayaqul kaifa askun waqad jaa waqtu faridatika ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana aku mungkin diam? Telah tibanya waktu semahyang ke atas umat engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, maka dikatakan uskun, diamlah engkau. Faqad ghafartu liman tawadda'a, sesungguhnya telah kuampunkan hambaku yang telah berwudu wasalla dan semahyang min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman kepada para malaikat, kepada malaikatnya, bahawa di mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan solat, Allah dah janji diampunkan oleh Allah dosa. Ini riwayat yang telah dimuatkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Hijazi Al-Fashni, seorang ulama Syafi'i yang alim, mengarang banyak kitab, di antara Tuhfatul Ikhwan, di antara syarah hadis 40, iaitu yang berjudul Al-Majalisus Saniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah, seorang ulama yang begitu alim, dan mensyarahkan kitab fiqh 60 masalah karangan Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itu di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa begitu besarnya kelebihan mendirikan solat.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
3: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Welcome back guys. Angin terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Apa-apa, kejap lagi kita nak masuk ke jam yang baru. Tapi sambil-sambil tu, saya nak kongsikan jugalah dengan anda kan, untuk pendengar di sekitar Melaka khasnya. Nampaknya kalau kita tengok keadaan cerebu ni dah kembali mempengaruhi kualiti udara kita. Bukan dekat Melaka je pun sebenarnya, tapi dekat banyak negeri pun dah kembali dilanda cerebu. Jadi sedikit pesanan daripada Ain untuk semua, mungkin di musim cerebu ni kita boleh kurangkanlah aktiviti di luar sekiranya keadaan udara tu tak sihat. Elakkan aktiviti fizikal yang terlalu berat dekat kawasan terbuka. Kalau selalunya kita petang-petang kita jogging ataupun pagi-pagi kita berjogging kan, ataupun kita buat senaman dekat luar. Tapi sepanjang musim cerebu ni kalau boleh kita buatlah aktiviti indoor dalam rumah, lebih selamat kan. Dan juga pastikan kita ambil air yang mencukupi bagi mereka yang mungkin ada masalah pernafasan, asma ataupun penyakit berkaitan jantung dan juga paru-paru. Pastikan kita ni lebih syakna kepada mereka jugalah. Lebih baik kita ambil langkah berjaga-jaga di musim jerebu ni kan. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa semak bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU lah melalui sumber rasmi, bagi kita tahu tahap sebenar kualiti di kawasan masing-masing. Dan juga petani, saya nak kongsikan jugalah tahap indeks pencemar udara di beberapa kawasan di negeri Melaka. Kalau di Bandaraya Melaka setakat pukul 5 petang tadi, okay, telah pun di-update ni. Kalau di Bandaraya Melaka, tahap IPU pada hari ini ialah 147, iaitu berada pada tahap tak sihat. Juga Bukit Rambai pun sama, 141, berada pada tahap tak sihat. Dan juga IPU di Alor Gajah Melaka juga mencatatkan IPU tidak sihat ya, iaitu 144. Jadi apapun, sentiasa jaga diri kita. Kita mungkin merasakan jerebu ni biasa je kan, tapi zarah halus yang ada dalam jerebu

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
2: Bermaksud, kesusahan yang dihadapi tidak menghalang seseorang untuk terus berusaha mencari harta.
1: Contoh ayat.
2: Ia pun sudah beberapa kali dia mengalami kerugian dalam perniagaannya, namun dia masih tetap meneruskan kerana baginya tiada serik dimakan tajak, esok lusa kebendang juga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Sebentar lagi, tepat pukul 8.14 malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan Kabupaten.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin seperti biasa akan menemani anda dalam segmen Jana Minda. Dan semalam Ustaz dah kongsikan ada dua tip cara kita nak mendidik anak-anak menurut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua perkara yang Ustaz share semalam, iaitu berkenaan dengan pendengarkan Al-Quran selalu daripada kecil sehingga ke besar, mengajar mereka tentang Al-Quran dan mengajar juga dasar-dasar yang telah diterapkan oleh Islam, terutamanya basahi mulut anak-anak kita dengan ayat-ayat zikrullah. Itu yang telah Ustaz terangkan semalam lah. Dan hari ini Ustaz nak sambung lagi

Mak Romina macam mana? Kita tak nak lah hari ni ibu ayah nak tengok anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Tapi mak ayah pula hari ni kedupan dia dah macam jadi anak mak saleh. Kan? Kita tak nak. Sebagai contoh, kita tak nak anak-anak kita

0: Yang kedua tu, tuan-tuan perempuan, kalau boleh berikan nama yang baik-baik untuk anak-anak. Nama ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nama yang memberikan makna yang indah-indah. Sebagai contoh, kita namakan Muhammad ke, Ahmad ke, iaitu maksud yang terpuji. Contohnya, kan? Atau kita nama Aisyah Humaira, Aisyah yang kemerah-merahan. Atau nama-nama yang sedap didengar. Janganlah, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan nak ikut trend, berbelit-belit lidah kita nak sebut nama anak-anak kita zaman sekarang. Saya tak naklah sebut, saya pun tak boleh sebut. Nanti kan terbelit pula lidah ustaz ni, kan? Baik, yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ajari anak-anak kita dengan apa yang Nabi suruh. Contoh dengan solatnya, dengan puasanya, atau amalan-amalan yang wajib serta sunat, agar anak-anak kita terbiasa mengamalkan ajaran yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, minta anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, selalu baca Al-Quran. Kalau yang pertama semalam ustaz terangkan, daripada kecil, daripada kandungan kita dengar Al-Quran, bila dia semakin membesar, kita kena ajari anak-anak kita supaya anak-anak kita pandai baca Quran. Kalau dia tak pandai, suruh dia belajar. Tapi saya kena percaya, di Malaysia, alhamdulillah, banyak kelas-kelas, di sekolah pun dibuat ustaz-ustazah yang mengajar. Mudah-mudahan anak-anak kita ini boleh membaca Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, insyaAllah. Jumpa saya kembali, kerana esok hari terakhir, saya akan kongsikan tip-tip tambahan untuk kita sebagai ibu ayah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik di dunia mahupun di akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersandakan. Tepat pukul 9.19 minit malam ketika ini. Hai dan assalamualaikum semuanya. Anda kembali lagi bertemankan Ain. Edisi yang terakhir hari ini 30 September 2026. Pastinya hari ini ialah hari yang terakhir untuk bulan September. Esok kita akan memasuki bulan yang baru, hari yang baru kan, 1 Oktober 2026. Apa pun, semoga yang terbaik untuk kita semua. Akhirnya pastinya di jam ini, terima kasih yang nak ucapkan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana sahaja anda berada mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana sahaja anda berada pastinya yang dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga sekarang ni Ain baru je live tau dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi Ain nak tengok siapa yang tengah lepak dekat sini. Sambil-sambil tu jom komen dulu dekat bawah ni. Ain nak bacakan nama anda satu persatu, okay? Dan kalau katakan anda free sekarang ni, jomlah lepak sama-sama dengan sayap-sayap Melaka FM yang ada dekat TikTok ni. Antaranya sayap-sayap yang ada, kita ada Double M, saya katanya. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah, Udins dari Kuala Lumpur hadir. Kita ada Saudaga Bekam Melaka, selamat tugas, terima kasih. Okay, juga kita ada Mak Zin Hassan, waalaikumsalam, Hasmi. Kita ada Kak Nur Azila, terima kasih. Katanya Ain sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Macam mana dengan Kak Azila juga, semua sihat ke? Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, okay? Kita ada Rus 6, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Cik Daman ni, selamat bertugas dari Keluang Johor, terima kasih Cik Daman. Juga kita ada Cik Lan, waalaikumsalam dari Jasin Melaka. Mana lagi kita, Melaka lah. Kita ada Afu juga, thank you so much Afu. Okay, Zainal Abidin, hai Zairin Bakri dari Indonesia. Apa pun guys, jangan lupa untuk follow TikTok Melaka FM tau. Kalau anda follow TikTok Melaka FM dan juga semua media sosial rasmi Melaka FM, auto anda akan ada nama baru, iaitu Sayap-Sayap Melaka FM. Okay, apa pun, kejap lagi 9.30 malam. Macam biasa, kita ada segmen pilihan in trend. Jadi anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain malam ini. Lagu-lagu baru sahaja, yang mana nak request lagu boleh whatsappi Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen je dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni, okay? Jadi sebelum kita nak tunggu 9.30 malam, jom Ain belanja dulu sebuah lagu daripada OEG, Generasiku, khas untuk anda.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
2: Anak kita makin besar,
3: kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

0: sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. SafeMe 999 Police connects the Malaysian public to the police. SafeMe 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And SafeMe 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier.

Daripada Miley Cyrus Flowers, 10:40 minit malam ketika ini. Ya, lagu tadi tu diminta oleh Arik. Pastinya Arik sekarang ni tengah menonton juga dekat live TikTok Melaka FM. Apa pun guys, thank you so much sebab sudi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Okay, antara yang ada dekat sini, cuba komen sikit guys yang mana tengah tengok TikTok ni. Antaranya, kita ada Imuzan yang baru je join tu. Kita ada Cik Yun, Kak Sehar dari Petaling Jaya. Okay, Zakri, Ain punya tag in the house. Betul lah tu, Ain in the house eh. Okay, Zaki, terima kasih. Jom tap-tap guys. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan, Selangor. Kita ada ni, birthday girl ni semalam, Kak Ji Abadi. Happy birthday Kak Ji. Semalam 29 September 2026. Semoga Kak Ji diberikan kesihatan yang baik, bahagia selalu, okay? Juga kita ada Razmi Razak dari Terengganu. Ganu kita. Kita ada E50 dari Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Itu dia. Kita ada Jeff. Kita ada Bahrain dari Brunei. Waalaikumsalam. Kita ada Abang Zed kita juga ni tengah tapping-tapping screen. Kita ada Double M. Juga kita ada rakan-rakan dari negara seberang Indonesia juga ni. Brunei, Singapura. Encik Senyap, waalaikumsalam. Okay, kita ada Zakri. Dan semualah. Terima kasih user ABC. Hai katanya, hai juga eh. Hey, thank you. Waalaikumsalam Wan. Terima kasih. Fuad dari Korea dekat sini eh. Batu Pahat, Korea. Itu dia eh. Fuad punya tagline saya dah tahu dah eh. Okay, thank you juga Kelana Aduka 7. Waalaikumsalam. Juga kita ada Captain Haldani dan ramai lagi dekat sini. Thank you so much sudi tapping-tapping screen. Jom kita road to 200,000 tapping-tapping screen. Dan untuk anda yang mungkin kebetulan lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, jangan lupa untuk follow kami ya, sebabnya kita nak road to 140,000 pengikut. Thank you Cik Isa dari Kedah eh. Okay, apa pun Aina tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ini daripada rakan kita ni Kak Yat dari Kedah juga ni. Kak Yat ni katanya nak request lagu Malam Pagi. Okay, dan pastinya selepas ini saya akan stream lagu permintaan daripada pengacara tersohor kita ni. Nak dengarkan lagu Kepak Kepuk Afiq Syazwan. Katanya lagu ni ditujukan kepada Ari Majid, walaupun Ari Majid bukan pengantinnya eh. Jadi tak apa, kita enjoy je malam ni. Dan juga kejap lagi tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Apapun anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

26, Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTI.

Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kami menyiarkan lagu

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Padam Prince, Kalau Cinta. Lagu ni request daripada Kak Seha dari Petaling Jaya. Harapnya Kak Seha happy dengan lagu ni. Dan juga harap juga semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni pun happy juga. Apapun sekarang ni dah 11.29, menghampiri pukul 11.30 minit malam. Sebelum saya nak tunaikan lagu yang seterusnya, saya nak kongsikan mengenai panduan pilihan raya negeri yang seterusnya. Ya, ini pula mengenai permohonan undi pos PRN Melaka yang ke-16. Ada tiga kategori, okey? Untuk kategori yang pertama ialah kategori A, yang mana borang 1A melibatkan anggota polis, anggota tentera, petugas pilihan raya, ahli ataupun pegawai SPR dan juga petugas media. Kategori B ataupun borang 1B ni melibatkan warga negara Malaysia yang tinggal dekat luar negara. Dan juga kategori C, anda boleh isi melalui borang 1C lah. Yang ini agensi ataupun organisasi yang layak. Okey, cara mohon senang je. Permohonan dibuat secara dalam talian online melalui MySPR. Anda boleh layari sahaja mysprsemak.spr.gov.my. Pastikan anda ada akaun ataupun mendaftar MySPR sebelum nak buat permohonan, okey? Dan paling penting, tarikh tutup permohonan undi pos ni akan dimaklumkan kelak lah. Setakat ni belum ada lagi diberitahu tarikh tutup untuk permohonan undi pos. Dan juga untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi sahaja 03-8892-7080 dan juga boleh email ke alamat email upup@spr.gov.my. Dan pastinya untuk maklumat lanjut, boleh terus sahaja ke page Kerajaan Negeri Melaka. Dekat situ kami ada kongsikan informasi mengenai panduan pilihan raya negeri yang ke-16. Okey, Ain ada permintaan lagu yang seterusnya ni daripada Abang Z kita. Nak dengarkan lagu nyanyian Haziq Rosby, Zuraida. Dan juga Ain ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Fuad. Nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Okey, selepas ni Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda. Pastikan anda terus berada di frekuensi kami 102.3 dan juga terus lepak di live TikTok Melaka FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan terbaik untuk anda. Di Melaka FM.

0: tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Spirit daripada kumpulan Nirvana, National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nalso dan FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layan

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.5 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

Kegebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88. Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng Burung Hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya. Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Ah, okay. So sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng Burung Hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk selain untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng Burung Hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

sentiasa di hati. Sekarang pukul 2:02 pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12:30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

takdir dan waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa Di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, temankan Mira. Kita ada juga Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa Di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Kata Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam Khamis. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi. Layan. Okey. Layan. Okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Nasr dan FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin, assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis, Nasional Game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosiana Lia, katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dia kongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. TikTok minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Okey, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okey, katanya Sumandak Sabah hadir, salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapur diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula, sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak dalam lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga katanya. Senang je Mira menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang yalah, macam kalau saya pun saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temur Lopahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan. Terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA, Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah. Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hatiku.

0: Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasrul FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alpha Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. National FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana penombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 9.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا سيدي muliakan ustaz pengacara majlis Yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, Pengerusi Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa. Yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh alun kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau umar kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allahumma sallallahu Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah
belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekejap kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad, inna fi dhalika la ayatin li ayatin li qaumi yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lari pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal, baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang ni kan duduk doa, doa tu nah, tu duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dak, yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh, saya kah? Ha, dia lah. Ha, nak ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat dia tu, maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa, piut. Itu. Dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga saat kita kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat-dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat.
Kali nak kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala, pahala, pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat. Allahumma

Sedih hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau, tapi mungkin dalam diam dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan, dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

10 pagi 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Ramadhan akhir 1448 Hijri, 4 jam di awal pagi bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. InsyaAllah Cikgu Murni akan temani semua pendengar Melaka FM untuk bermula 6 pagi hingga 10 pagi ini. Apapun terima kasih Murni ucapkan kepada semua pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang menjadikan Melaka FM sebagai peneman anda di awal pagi ini. Sama ada yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Kita doakan semoga hari ini semua rakan pendengar Melaka FM baik-baik sahaja, sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, doakan juga semua rakan-rakan bekerja, mungkin sedang bertugas ataupun kejap lagi nak bekerja. Ya, semoga semuanya dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki. Amin. InsyaAllah, doakan juga semoga hari ini kita semua dalam lindungan Yang Maha Esa dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Baiklah, untuk maklumat semua muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.51 pagi, dan sebentar nanti dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 122 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Hasbullah. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini pada menyatakan kelebihan solat fardu disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terus setia dengarkan kami, Gegar Pagi Melaka FM.

Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah. Kembali kita bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hari Khamis hari ini. Gegar pagi 6.10.

وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan, yakni agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan dengannya.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatannya itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar dari Allah.
1: Walillahil masyriqu wal maghrib.

0: dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diridai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui.
1: Wa qalu ittakhadha Allahu

0: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
1: Badi'us samawati wal'ard.

pun Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.

0: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Nabi Muhammad, atau datang kepada kami suatu keterangan yakni mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Sebenarnya hati mereka sekalian adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.

0: تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semuanya itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka.
0: Walan tardha 'anka al-yahud

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau redha kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itu petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu. Dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk ia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa punya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: di 102.3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Dan ketahui olehmu bahawasanya semayang itu seumpama satu raja membuat satu urs, bukan shina, ain sin, ain rok sin, seperti seorang raja buat kenduri, buat kenduri urs, kenduri kahwin. Contohnya putrinya nak bernikah, dia buatkan satu majlis perkahwinan di istana raja. Kalau buat majlis perkahwinan, dah tentulah macam-macam makanan raja. Apabila seorang raja nak buat satu majlis perkahwinan, dia kata, yakni tempat duduk seperti balai perbuat akan walimah, walimatul urus, dan disediakan padanya akan bagai-bagai daripada makan-makanan dan minuman bagi tiap-tiap warna dan rasanya lazat. Tiap-tiap jenis ni, macam-macam jenis warna, bermacam-macam jenis warna, dan begitu lazat dan sedap, dia kata. Semua lazat-lazat belaka, dia kata. Semua lazat-lazat belaka ni. Maka demikian lagi semahyang, begitulah solat, dia kata. Diseru akan mereka itu Tuhan kepadanya, Allah panggil, mai sini solat. Dan disediakan bagi mereka itu padanya akan perbuatan yang bersalahan dan beberapa azkar. Itu sebab solat ni, dia ada berdiri, bacaan berdiri tak sama waktu rokok. Waktu rokok dia ada tasbih dia. Kemudian iktidal walaupun diri, lain bacaan dia. Waktu iktidal kita membaca Rabbana lakal hamdu. Waktu sujud kita baca Subhana Rabbil A'la. Waktu duduk antara dua sujud ada bacaannya sendiri. Ini menunjukkan keperbagaian zikir-zikir dalam solat, dan setiap zikir-zikir itu memberi manfaat. Setiap zikir-zikir itu jangan sampai terlepas, dan bacalah dengan betul, kerana itu hidangan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dan hidangan tersebut banyak manfaat. Semua tak sama. Nanti kalau nak sembahyang tahajud, lain pula bacaan ketika rukuk, waktu sujud lain, kalau kita jadi imam lain, kemudian kita nak jadi makmum, semua bacaan berbagai-bagai jenis doa dan berbagai jenis-jenis zikir, inilah diumpamakan berbagai-bagai berjenis-jenis makanan dan warna, supaya kita tidak rasa jemu. Kita berdiri, dah baca, tukar pula lain. Kita tadi baru makan nasi. Makan nasi. Kita tengok ayam, dah biasa makan ayam. Kita tengok ini ikan bakar, dah biasa ikan bakar. Tapi bila kita tengok lain daripada lain, ini ikan masin. Oh, kena nasi panas, makan dengan ikan masin, rasa sedap. Ini ada ikan masin, ini ada ikan lain, pelbagaian membuka selera. Macam orang kita ni, orang Melayu pergi Mekah, bawa sambal. Sebab makan orang Arab ni, sikit-sikit rus mandi, nasi mandi, kapsah, nasi orang Arab, dia kering belaka. Tak boleh. Hari pertama, hari kedua, okey. Hari ketiga, tu kalau orang pergi haji, sambalnya 3 kilo. Sambal bawa 3 kilo. Makan sikit, makan sebab pembuka. Pembuka. Kalau tak kena ni, rasa tak tak puas makan, pembuka selera. Oleh sebab itu Allah bagikan pembuka dia. Ini doa iftitah, kemudian surah Fatihah, kemudian baca surah. Sekarang Allah sudah bukakan ni suratul Fatihah, pembuka. Allah dah buka ni, pembuka lah ni suratul Fatihah. Nanti rokok bacaan dia, kemudian iktidal, sujud puji Allah, Allah bagi. Sekarang kau berdoa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rasa sunuknya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan memustajabkan doa, tersungkur sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Rasa tidak cukup, bangun balik, baca Fatihah, baca surah, dan rukuk pula puji Allah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala menerima i'tidal, sujud pula. Begitulah umpama solat, dia kata. Semua ni ada manfaat. Jangan sampai kamu terlepas peluang yang telah diberikan oleh Allah. Setiap pergerakan dalam solat tersebut manfaat, dia kata. Qala al-musannif rahimahullahu taala, maka disuruh ibadat akan mereka itu dengan dia supaya mengambil lazat mereka itu, supaya dapat kelazatan. Mana amat malanglah berbagai-bagai hidangan disediakan oleh Allah pada solat tapi tak ada lazat. Kalau kita pergi kenduri, macam-macam lauk ada tapi kita tak selera. Ini banyak ni macam-macam tapi dia selera tak ada. Ambil sikit je, ambil sikit. Ni pun cuit je, itu pun ambil sikit. Ambil sikit je, bukan makan habis pun, ambil sudu pula. Apa dia makan? Kuih koci. Kuih koci separuh, bini dia habis. Tak ada selera. Pergi ya. Datang satu majlis yang besar, berbagai-bagai makanan, tapi tak dapat kelazatannya. Tak dapat kelazatan. Orang lain kejap makan sana, kejap merasakan enaknya kelazatan. Itulah umpama orang yang salat. Berbagai hidangan yang diberi sediakan oleh Allah, dia rasa lazat, dia rasa seronok, ni untung. Tapi kalau kita salat, hamba aja, tak ada rasa apa, tak ada rasa apa. Satu kerugian. Dengan berbagai-bagai daripada tiap warna daripada ubudiyah itu, mengabdikan diri kepada Allah, maka perbuatan seperti makanan itu umpama makanan, dan zikir itu seperti minuman. Mana pergerakan kita ini, tunduk, sujud, apa semua ni, itu diumpama makanan. Dah makan sedap, kena minum. Jadi minuman itu zikir. Berdiri itu umpama makanan. Dah makan, minum, bacaan dalam waktu berdiri. Rokok umpama makanan, minumannya zikir. Iktidal pun begitu umpama makanan. Seterusnya rukun-rukun dalam semayang dan bacaan itu umpama minuman. Dan senya dikatakan bahawa senya pada semayang itu menghimpunkan 12,000 perkara. Sebenarnya dalam solat ini kalau didetailkan satu persatu, satu persatu, dia kata, maka sesungguhnya di dalam solat itu ada 12,000 perkara. 12,000 perkara. Macam kalau kita tengokkan sunat-sunat dalam semayang, ulama sinaraikan ada yang sampai 500 sunat dalam semayang. Bermula daripada mengambil uduk sehingga selesai solat, ada ulama mengumpulkan sampai 500. So ulama Yaman mengarang sampai 500 telah dan telah disyarahkan kitab tersebut, syarah 500 hadis sunat-sunat ke solat. 500. Ada ulama mengarang menyebut lebih pada 500. Sebab 12,000 ni kalau nak dikarang mungkin puluhan jilid. Sebanyak 12,000 itu diringkaskan menjadi 12. Diringkaskan menjadi 12. Dalam solat ini ada 12,000 perkara. Pada 12 perkara, maka dihimpunkan akan yang 12,000 itu pada 12 perkara. Nampak? Asalnya 12,000. Tapi diringkaskan kepada 12. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Dalam kitab Imam Ghazali yang bernama Mukashafatul Qulub, menyinaraikan peringkat awal, didapati bahawa dalam solat ini ada 12,000 perkara. Kerana 12,000 itu kata Imam Ghazali panjang, maka dirangkumkan di dalam 12 perkara. Juga perkara ini disebut oleh Al-Imam yang terkenal, Imam Abu Lais Samarqandi, di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ni 12 ni. Ini kita nak bahas 12. Dalam 12 ni kalau dipecahkan, dihurai, boleh menjangkau sampai 12,000. Banyak ni 12,000. Dan qala al-musallim rahimahullahu taala, maka tak dapat tiada daripada bahawasanya mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurna sembahyang. Daripada 12,000, maka dihimpunkan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada mesti daripada bahawa ia mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurnalah sembahyangnya. Maka Imam Ghazali menyebut setiap orang yang nak solat 12 perkara ni mesti ia buat betul-betul, barulah sembahyang dia berkualiti, sembahyangnya mendapat manfaat. Pertama, dihurai ke 12, kemudian baru didetailkan satu persatu. Mula-mula kita kena tahu apa itu 12. Pertamanya ilmu. Yang pertamanya ilmu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalil, amalan kita walaupun sikit tetapi fi ilmin, kita buat ada ilmu. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat, tapi kita solat 2 rakaat berdasarkan ilmu.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia 102.3.
4: Melaka FM pasti mempesonakan. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

0: Samit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah berikan kesempatan yang baik-baik buat kita untuk kita meneruskan kehidupan kita menjadi hamba Allah yang taat kepada perintahnya. Hari ini Ustaz Fadli seperti biasa nak sambung yang itu tentang perkara-perkara yang boleh memberikan tip-tip tambahan kepada kita ibu ayah dalam nak mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berjaya di dunia akhirat. Oh, dah banyak tip dah Ustaz kongsikan 2-3 hari ni. So hari ni Ustaz nak share, nak tambah lagi. Apa dia tip yang pertama hari ni? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan,

Sebab kadang-kadang ni mungkin anak-anak kita tak tahu. Mereka mungkin nak bergurau. Tapi mereka hari ini kena faham, ada benda boleh disentuh, ada perkara tak boleh disentuh. Tapi kena ingat, bila anak tu dah remaja, tak kisahlah. Selain empat-empat ni, jangan suka-suka nak sentuh orang, terutamanya bila berlainan jantina. Faham ke tak? Kan? Yang kedua, tuan dan perempuan, ajari anak-anak terutamanya bagi yang perempuan tutup aurat. Ini pentinglah. Kalau anak-anak dah semakin membesar tu, jangan pula hari ni tuan dan perempuan nak tunjukkan itu, nak tunjukkan ini. Habis semua dia nak tunjukkan. Terutamanya zaman sekarang ni, social media ni. Saya tak nak sebutlah. Macam-macam ada. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Kita takut depan kita cukup baik. Cuma bila berada di social media, segala-galanya

0: sama anak bongsu atau bagi mereka yang ada anak angkat atau anak tiri, pastikan kita ibu ayah layan dengan seadilnya. Mudah-mudahan dengan tip-tip yang baik ini menjadikan kita ibu bapa yang baik dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya kembali bersama Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
1: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi itu.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mohamed Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Pandan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 CAF Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di litar antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu berjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Desember mulai pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menikmatkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi cerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih kita ke Negeri Johor pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Negeri Sembilan pula, pagi cerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan Barisan Nasional tidak akan memaksa Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan parti itu untuk menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Juga 4 JT di Dewan Undangan Negeri Air Limau diperkasa menerusi pelbagai projek naik taraf. Dan juga 2 lagi tabika autism Jabatan Kemajuan Masyarakat akan dibuka di Melaka mulai Januari depan. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka.

0: Ha, jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boys Ting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Barisan Nasional PN tidak akan memaksa Pakatan Harapan PH untuk bekerjasama dengan parti itu bagi menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Zuzuki berkata, PN sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak. Dalam perkembangan lain, beliau berkata PN juga masih di peringkat rundingan dan belum mengadakan perbincangan dengan mana-mana jajaran politik baru bagi menghadapi PRM Melaka. 4 jeti di Dewan Undangan Negeri Dun Air Limau di Perkasa menerusi pelbagai projek naik taraf bagi memperkukuh kemudahan komuniti nelayan selain membuka potensi baru dalam sektor ekonomi dan pelancongan. Penyandang Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Limau Datuk Hamid Maitin Kunjubashir berkata pembangunan yang dilaksana secara berperingkat itu membabitkan jeti Ramuan Cina Kecil, jeti Teluk Berembang, jeti Tebing Urut dan jeti Paya Lebar dilaksanakan mengikut keperluan serta potensi setiap kawasan. Usaha berkenaan bukan sahaja memberi kemudahan lebih selesa dan teratur kepada komuniti nelayan, malah berupaya menggerakkan aktiviti ekonomi setempat serta menarik kehadiran pelancong. Penguat Kuasa Trafik JSPT Bukit Aman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session ICRO atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM2,000. Muhammad Zukairi Zakaria, 39 tahun dan Yaakob Yusof, 42 tahun didakwa menerima wang berkenaan sebagai dorongan untuk tidak menjalankan ujian air kencing terhadap dua lelaki yang disyaki penagih dadah. Kesalahan itu dilakukan di Jalan Simpang 4 Alu Gajah dan hentian rehat dan rawat ICRO pada 5 Januari lalu. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM8,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Kes ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen pada 11 November depan. Dua lagi tabika autisma Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan dibuka di Melaka mulai Januari depan. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata langkah itu bagi memperluas akses pendidikan awal kepada kanak-kanak dalam spektrum autisma tahap ringan. Katanya pembukaan dua tabika tersebut merupakan perluasan daripada pelaksanaan projek rintis yang sebelum ini dimulakan di tiga lokasi di Melaka. Persiapan bagi pembukaan kelas terbabit kini giat dilaksanakan termasuk latihan guru baik pulih kelas dan perolehan peralatan. Simposium Mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 diadakan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM bagi memperkukuh kefahaman mahasiswa mengenai perjanjian berkenaan. Simposium disertai 134 pelajar daripada 6 universiti. Naib Chancellor UTM Prof. Dato' Dr. Masilah Kamarudin berkata simposium itu memberi ruang kepada mahasiswa memahami intipati sebenar MA63 bagi mengelakkan salah tafsir.
2: So hari ini intipati dia is more kepada forum untuk menerangkan content of MA63 untuk so that kita punya anak-anak Borneo faham apa intipati sebenar yang ada pada MA63, so tak adalah salah tafsir dan sebagainya. Itulah sebenarnya kita tak ada apa, kita nak mereka lebih faham, lebih terbuka dengan perkara ini. Dan saya sebagai VC, saya menyambut baiklah inisiatif anak-anak Borneo.
1: Simposium itu menampilkan panel timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Datuk Iwan Benedict dan Lisa Hassan Alban. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM mempersonakan orang di nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni dah pun 1 Oktober 2026. Kejap betul masa berlalu kan. Sekarang dah pun 7.46 minit pagi. Moga-moga hari ni, pagi ni semuanya ceria-ceria. Ya, berbahagia hendaknya. InsyaAllah mulakan kerja kita dengan senyuman. Mulakan kerja dengan senyuman. Mulakan apa saja dengan senyuman. Mulakan langkah kita juga dengan senyuman. Ini kerana tentunya senyuman yang kita zahirkan di pagi hari ini adalah satu perkara yang cukup indah, cukup positif di pagi hari. Dan secara faktanya, bila kita senyum, kita hanya perlukan 17 otot muka je untuk bergerak. Tapi kalau pagi-pagi ni kita ngerutkan muka kita, dahi berkerut tu kan, kita telah menggunakan 43 otot kita. Ha, ya? Jadi, biarlah kita tersenyum pagi hari ini sebab perbuatan tersenyum merangsang pelepasan endorfin yang mengurangkan rasa sakit. Itu sebenarnya apa? Hormon bahagia. Sertalah pagi-pagi biarlah senyum. Walaupun semalam kan ada perkara-perkara yang tidak berapa indah berlaku, ya pagi ni bangun ya, senyum ya. Senyum, mulakan hari baru. Ya, memaafkan orang lain. Ya, mohon maaf juga bila kita buat salah kan, sebabnya inilah namanya kehidupan kan. Jangan kita sia-siakan setiap saat yang kita lalui hari ni. Ya, kita hargailah sebaik-baiknya kehidupan kita. InsyaAllah saya doakan semoga semua pendengar Melaka FM hari ini berbahagia, ceria hendaknya. Dan paling penting juga, sihat walafiat. Dengan kabar ramai juga tak sihat ni kan, semoga yang kurang sihat diberikan kesembuhan kesihatan yang lebih baik, InsyaAllah. Kejap lagi saya nak kongsikan apakah topik hari ni. Alam maklumlah, dah masuk bulan Oktober ni, topik-topiknya pun adalah nak sentuh-sentuh sikit tentang azam kita. Tapi kejap lagi saya kongsikan topiknya. Terus kita dengarkan Juliana Manus, Tiap Detik, Gegar Pagi, Melaka FM.

0: Scammer ni abang Kak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan, harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi, malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join Uncle pelaburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelan, mari kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: terlanjur ya. Khusus saya di pun pada dua kali dah pergi. Joya, Joya. Abang ni saya nak mimpi-mimpi orang panggil Abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Ijat. Ijat, kenapalah kamu ni, Ijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Wah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tim nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.